0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ada Chance, teman Pro 2, lama-lama jadi gila. Selamat pagi untuk semuanya, untuk warga Kota Bogor yang sedang sibuk dengan aktivitas pagi ini. Pagi yang cerah gitu ya. Kalau kita perhatiin ya, kalau dikelihat nih dari studio kan kelihatan tuh dari bundaran Simpang Skip Kota Bengkulu gitu ya. Wah, arus lalu lintas ya. Ini udah padat banget ya di Simpang Skip. Jadi buat kalian mungkin yang mau melintas di kawasan Simpang Skip, lebih prepare juga, lebih hati-hati gitu ya. Dan selalu diingatkan kalau untuk jalan beringin di belakang RR ini itu hanya bisa kalian lewati satu arah sampai jam 8 pagi gitu ya. Jadi dari Jalan Jati ya, Simpang Skip masuk ke belakang RR itu bisa, tapi begitu kalian jalan sebaliknya sampai Simpang 4 Rumah Sakit Rafflesia ke sini itu enggak bisa gitu. Jadi forbidden selama sampai jam 8 aja. Jadi jangan sampai nanti kalau kalian dari Rumah Sakit Rafflesia atau dari Pasar Minggu mau lewat Jalan Beringin, ntar kalian di stop tuh sama bapak-bapak polisi yang lagi bertugas tuh di simpang belakang RRI ini ngatur lalu lintas ya, yang di depan pojokan tuh itu chaos banget biasa pagi-pagi karena memang arus ke sekolah kan banyak banget ya. Arah sawah lebar tuh banyak banget sekolah, ada SD, ada SMK, ada SMP, ada SMA, full banget ya jalan di sawah lebar dari Simpang Skip pagi ini. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini kita punya Marbles, Home Pimpa.

0: be.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM!
4: Teman terbaik kamu!
5: Just kidding.

Satu lagu teman Pro 2 dari One Ok Rock lewat The Beginning. Dan lagu ini udah membawa kita pada menit ke-25 ya, lebih dari pukul 7 pagi ini. Jadi kayaknya harga sembako memang lagi pada naik ya teman Pro 2. Ini juga harga telur ayam di pasar Minggu Kota Bengkulu itu sedang mengalami kenaikan. Dan kondisi ini tuh dampaknya besar banget ya, apalagi untuk aktivitas jual beli karena memang banyak pembeli akhirnya mengurangi jumlah belanja. Salah seorang pedagang telur di pasar Minggu, Emi, mengatakan kalau kenaikan harga mulai terjadi setelah permintaan telur meningkat seiring kembali berjalannya pelaksanaan program MBG, di mana menurutnya harga sempat turun saat masa libur namun kembali naik dalam sepekan terakhir. Jadi memang daya beli masyarakat menurun sehingga sejumlah pembeli yang datang ke lapak tempat dia berdagang itu tidak seramai biasanya. Meski mengalami kenaikan, Emi mengatakan kalau stok telur di lapaknya khususnya itu masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berbelanja. Gitu ya. Jadi memang saat ini untuk ukuran kecil, karpet kecil atau telur yang kecil, jadi di karpet tetap sama sih. Itu Rp40.000 per karpet, sementara yang ukuran sedang, telur sedang Rp50.000 per karpetnya. Ukuran besar Rp56.000 per karpetnya gitu ya. Jadi kalau kemarin katanya masih bisa ada 3 biji Rp5.000, kalau sekarang tuh udah susah gitu jual segitu. Nah gitulah. Jadi ya dampak ekonomisnya cukup gede ternyata ya teman Pro 2.

FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 ada hi-fi barusan lewat curi-curi. Selamat pagi ya buat teman-teman yang masih menyimak siaran ini di 105,1 FM. Pasti masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Kita update informasi nasional teman Pro 2 ke sumber informasi dari kompas.com teman. Jadi berbicara tentang penyelenggaraan ibadah haji 2026, Badan Pusat Statistik melaporkan indeks kepuasan layanan haji Indonesia atau IKLHI mencapai 83,28 poin yang masuk dalam kategori memuaskan. Kepala BPS Amalia Adininggarat Widya Santi mengatakan kalau capaian tersebut merupakan hasil pengukuran menggunakan metode teknologi terbaru yang komprehensif dibandingkan metode sebelumnya. Menurut Amalia bahwa metode lama hanya mengukur layanan haji di luar negeri dan lebih berfokus pada hasil layanan output serta masih mengacu pada regulasi yang lama. Sementara yang terbaru ini secara keseluruhan menilai lebih detail dan survei ini dilakukan terhadap 14.400 jemaah haji melalui metode self enumeration namanya ya, atau menggunakan kuesioner berbasis kertas maupun daring yang dilengkapi dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan teman Pro 2. Jadi ada sedikit perbaikan pastinya dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya penyelenggaraan ibadah haji kita makin baik.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita langsung lanjut ya teman Pro 2 untuk nemenin kalian semua di pagi ini. Nah, Dika mau ngomongin tentang cacar air nih. Jadi kebetulan Dika juga di rumah lagi ada yang kena nih ya. Istri Dika tuh lagi kena cacar air dan kita tuh lagi struggle juga buat menjaga gimana anak-anak tuh gak ketularan. Jadi memang kalau ngomongin tentang cacar air ya, teman Pro 2 ini adalah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus varicella zoster ya. Jadi ini tuh sebenarnya penyakitnya umum menyerang anak-anak gitu ya. Tetapi orang dewasa tuh juga bisa kena, apalagi yang belum pernah terkena cacar air atau belum pernah mendapatkan vaksin, itu juga bisa mengalami penularan. Nah, penularan ini terjadi melalui percikan air liur saat penderita batuk atau bersin, maupun melalui kontak langsung dengan cairan dari kulitnya itu yang pecah. Nah, itu cairannya bisa nular tuh dari sana. Gejalanya sih sebenarnya umum kayak demam, sakit kepala, lemes, nafsu makan berkurang, pegel-pegel, sakit lah badan gitu-gitu. Dan tiba-tiba setelah beberapa hari muncullah ruam merah, kemudian berkembang menjadi lepuhan berisi cairan. Dan ruam ini biasanya munculnya random tuh di wajah, kemudian di tangan, kaki, semuanya gitu. Setelah dikatakan tuh sampai di dalam mulut pun tumbuh gitu, di kerongkongan pun tumbuh gitu. Jadi memang sebenarnya secara umum, cacar ini tuh bisa sembuh sendiri dalam waktu semingguan sampai 10 hari, bahkan mungkin ada yang 2 minggu gitu ya. Tetapi tentunya ini harus diatasi dengan treatment khusus gitu. Yang pertama, hindari gitu untuk menggaruk areal yang terinfeksi gitu ya. Ya, bintik-bintik yang berisi cairan itu jangan digaruk, apalagi dipecahin. Kemudian jaga kebersihan tubuh gitu ya. Mandi dengan sabun khusus gitu ya yang antiseptik. Kan banyak tuh jualan sabun antiseptik. Kemudian banyakin minum air putih, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan pastinya konsultasikan ke dokter. Konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Itu udah paling benar teman Pro 2. Yang satu lagi, jangan berkeliaran keluar rumah karena kalian membawa virus yang beresiko menularkan orang lain. Jadi kalau kalian memang terkena cacar, ya udah diam aja di rumah, isolasi diri, apalagi buat orang-orang yang di rumah pun juga isolasikan diri kalian dan pastikan di ruangan yang berventilasi supaya virusnya keluar dari rumah kalian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

FM. Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping? Produ FM. Teman

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Produa FM. Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Kita masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat bergabung dan pastinya selamat pagi ya untuk kalian semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join di 105,1 FM. Pastinya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan kita masih di Sepada pagi ini. Gimana update-nya nih teman Pro 2? Nih, Dika mau ngomongin hal yang menarik lagi soal cacar air ya. Jadi kan di masyarakat tuh beredar ya mitos lah. Kalau ngobatin cacar air tuh bisa pakai bakaran daun mangga, ya enggak sih? Itu tuh enggak tahu siapa yang pertama kali memulai, tapi kayaknya seluruh Indonesia tahu deh itu. Sumpah beneran. Di Bengkulu pun ya gitu. Dika juga waktu kecil juga gitu. Katanya tuh masyarakat percaya bahwa dengan mengasapi tubuh atau badan kita dengan bakaran daun mangga, itu akan mempercepat atau membantu proses pengeringan bintil cacar. Jadinya cepat sembuh gitu ya, teman Pro 2. Jadi kepercayaan ini ternyata akhirnya diwariskanlah dari turun-temurun dan menjadi bagian dari pengobatan tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Walaupun demikian, teman Pro 2, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa asap daun mangga itu mampu membunuh virus penyebab cacar air atau mempercepat penyembuhan penyakit tersebut. Nah, kalau di runut cacar air sendiri kan udah fix ya disebabkan sama virus yang namanya varicella zoster, dan umumnya itu tuh akan sembuh sendiri dengan imunitas tubuh kita dalam waktu 7 sampai dengan 10 hari. Tapi dengan catatan kita juga harus istirahat, makan bergizi, minum obat-obatan juga. Jadi enggak bisa tuh kayak kita diamin aja karena akan bisa berbahaya juga gitu untuk tubuh, teman Pro 2. Singi deh gitu ya, ada aja gitu yang apa ya menelurkan ide. Entah siapa lah ya orang dulu. Dia kan jadi penasaran siapa orang yang pertama kali menganjurkan pakai bakaran daun mangga gitu untuk nyembuhin cacar.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif lewat Alama ya. Masih berdika untuk nemenin kalian semua, dan sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah gabung di sini di 105,1 FM. Alright, teman Pro 2, kita update kembali informasi dari siang ini. Informasi ini, teman, ini menarik nih. Dikutip dari www.kompas.com. Jadi ada temuan 995 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan ini memunculkan banyak temuan baru sekaligus perbedaan klaim antara pihak yayasan dan mantan pengurus yayasan. Jadi awalnya pihak yayasan melaporkan temuan ratusan senjata ini di sebuah ruangan yang lama terkunci. Namun setelah dilakukan pembukaan ruangan bersama kepolisian, ditemukan pula sejumlah benda lain mulai dari senjata api, berbagai kaliber, alat pembuat amunisi, magazine, narkotika, hingga VCD porno. Di sisi lain, kuasa hukum mantan kepala yayasan berinisial IWD membantah sebagian besar temuan tersebut berkaitan dengan kliennya. Menurut mereka, 995 pucuk senjata yang ditemukan merupakan airsoft gun legal milik PT Lokta Karya Perbakin yang disimpan secara yang disimpan untuk rencana kegiatan ekstrakurikuler menembak. Nah, jadi sebenarnya ini tuh jadi rame juga gitu loh, teman Pro 2, pembahasannya di sosmed ya. Nah, staf ahli ketua pembina yayasan Untung Sangaja mengatakan kalau penemuan pertama kali itu terjadi di 10 Juli kemarin ya, bulan lalu 2026, dan ketika itu pihak sekolah membuka sebuah ruangan yang sebelumnya memang udah lama tidak digunakan. Nah, ruangan itu sedianya rencananya bakal dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah, tapi ketika dibuka ditemukanlah ratusan senjata di sana. Dan menurut Untung, dari hasil pengecekan awal terdapat 995 senjata genggam serta satu pucuk shotgun kaliber 12/70. Nah, akhirnya tuh dilaporin nih sama pihak kepolisian. Nah, pada hari Rabu 8 Agustus, yayasan kembali membuka ruangan lain dengan pendampingan polisi. Dan dalam pemeriksaan itu ditemukanlah sejumlah barang tambahan yang lebih serius, karena ada laras panjang, ada senjata genggam, ada senjata jenis Walter, ada kaliber 22 magazine, dan juga alat pembuat peluru dan amunisi, sampai ada M4 di sana tuh. Ini yang main PUBG tahu tuh. Selain itu juga ditemukanlah 25 keping VCD porno. Ini tuh dikit jadi ini loh. Kalian tahu enggak film-film drakor gitu yang akhir-akhir ini lagi viral tuh, yang ada gangster di sekolah jadi kayak begitu ya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, kalau teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita update kembali ya informasi dari nasional kali ini.

Tadi lagi rame nih pemberitaan juga di sosmed, kalau kalian ngikutin sosial media itu kan ada konten tuh Dika sempat ngelihat tentang apa ya, pembajakan atau pemblokiran WhatsApp gitu-gitulah ya. Jadi informasi ini Dika kutip dari www.kompas.com ya. Jadi memang nyaris beberapa hari terakhir banyak masyarakat tuh yang ngeluh kalau akun WhatsApp mereka tuh tiba-tiba diblokir dan ditinjau Meta. Dika pernah ngalamin ini ya. Dan akhirnya nge-report, keblokir lagi, nge-report, blokir lagi. Dan the end of the day sih dikediamin, gak diurus-urus, terus kelang berapa bulan, terus juga coba lagi. Dan akhirnya tuh bisa aktif setelah WhatsApp-nya dialihin ke business account, dan sampai sekarang alhamdulillah aman. Saya menurut kasih itu salah satu tips ya teman Pro 2. Jadi memang kejadian itu jadi rame juga di sosial media di akhir bulan kemarin. Jadi ada beberapa utas lah atau beberapa cuitan di sosial media itu berkaitan sama WhatsApp yang keblokir gitu ya. Dan setelah itu minta peninjauan. Jadi kita kayak keblokir tiba-tiba, terus kita ngajukan peninjauan, dan itu wah prosesnya panjang banget ya. Tapi biasanya ya teman Pro 2, kalau udah kena blokir kayak gini itu bakal kena blokir lagi entah kenapa. Makanya waktu itu Dika sempat baca utasan siapalah dan yang menyarankan kalau udah kena blokir kayak gitu mending akun WhatsApp-nya tuh beralih ke akun WhatsApp bisnis, karena itu lebih minim untuk diblokir sama WhatsApp, karena kan peruntukan buat bisnis, karena bisa pasang ads dan lain-lain juga di situ. Nah, Dika ngalamin itu, ternyata sejak itu udah nggak pernah keblokir lagi tuh. Dika ingat waktu itu waktu masih pakai handphone Android, dia keblokir di Android kan, didiamin dulu, akhirnya tuh Dika pindahin ke WhatsApp, dia minta verifikasi bla bla bla, dan akhirnya Dika coba nggak bisa lagi tuh masuk ke yang WhatsApp biasa, akhirnya tuh masuk ke WhatsApp bisnis dan bisa works gitu. Jadi mungkin kalian bisa nyobain cara itu, kalau kalian keblokir, pengajuan kalian diterima, bandingnya diterima, beralih langsung ke akun bisnis.

Ada di Abdul teman Pro 2 lewat spontan tanpa uhui. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu dan pastinya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Udah pada ada aja nih yang request gitu ya. Ntar jam 10 sabar ya, abis ini jam 10 kalian bisa ikut request di Pro 2 Headlist ya. Nah kali ini informasi datang dari PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya yang menghimbau kepada masyarakat terkait dekorasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi PLN mewajibkan pemasangan dekorasi hood itu berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Nah ini juga nih, harusnya sih kalau Jakarta gini PLN-nya dibungkul juga nih ya, imbauannya pasti sama lah ya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id teman Pro 2. Di mana ketentuan yang diberlakukan ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Nah, himbauan PLN ini terkait pemasangan bendera, umbul-umbul, dan dekorasi lingkungan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kelistrikan. Gitu ya. Jadi jangan tuh masang umbul-umbulnya deket tiang listrik banget. Terus biasanya tuh kalau di perumahan tuh adalah apa tuh yang... Masih ada gak sih yang pakai apa plastik gelas mineral tuh? Ya kan yang dibalik terus dicat merah putih terus banyak digantung. Atau pakai kertas minyak gitu-gitulah intinya. Nah yang kayak gitu jangan disangkutin di kabel gitu ya. Ya bentuk kita-kita juga gitu teman Pro 2. Karena kalau misalnya ada gangguan listrik ya perumahan kita yang rugi gitu. Kalau listriknya padam ya kan. Itu deh pokoknya semarak kemerdekaan semakin terasa. Jangan lupa pasang bendera gitu ya di depan rumah. Karena ya bisa dibilang itu salah satu bentuk kita, kecintaan kita terhadap Republik Indonesia, bangsa tanah air negara kita. Oke, kali ini kita ke lagu dari ini yang lagi rame sih, Nike lah yang sebetulnya bakal mampir ke Bengkulu ya dalam beberapa waktu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gua beda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

lagu dari Panalot selama kau coba, dan dengan berakhirnya lagu ini maka berakhir juga tugas Rika untuk nemenin kalian semua di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya, tetap bersama kami di Prodo FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Habis ini kalian bakal ditemenin sama rekan-rekan yang lain.

0: Putra. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnama Sari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Babylon Pro 2 akan terulang from Vanessa Z dan Roni Parolian mengawali kita di Santai Siang hari ini edisi Jumat ya 7 Agustus 2026. Dan hari ini vibes-nya Jumat tuh beda banget gak sih teman Pro 2? Panasnya tuh menurut Tata ya beda banget pokoknya Jumat tuh. Kalau menurut kamu gimana sih? Pokoknya tetap jangan lupa minum air putih, pakai sunscreen, dan buat cowok-cowok muslim ya, jangan lupa sholat Jumat hari ini. Pokoknya Tata bakal temenin kamu seperti biasa sampai jam 3 sore. Di 5 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol santai, dengerin lagu, info-info menarik lainnya di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kemudian nanti kalau bapak tanya harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan, udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM. Teman.

Oke, teman Pro 2 menjelang hari kemerdekaan ya, ke-81. Jadi Pemkot Bengkulu membagikan 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat nih, teman Pro 2. Pembagiannya ini dilakukan di 3 lokasi, yaitu di Simpang 5, Pantai Panjang, dan kawasan pesisir. Ini langsung ya dari Wali Kota Dedi Wahyudi mengajak masyarakat untuk mengibarkan merah putih selama bulan kemerdekaan alias bulan Agustus ini ya teman Pro 2. Bukan cuma di kantor atau di rumah aja, tapi semangat kemerdekaan juga bisa kita tunjukkan lewat gotong royong dan memberikan kontribusi terbaik. Jadi kamu gimana nih? Dapat nggak pembagian?

0: regrets tonight or 55 years down the road.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngelihat bercak putih samar di wajah anak-anak dan kamu langsung dikira atau ngira itu panu? Nah, itu bisa jadi pitriasis alba, teman Pro 2. Jadi ini kondisi kulit ringan yang sering dialami anak-anak dan remaja, dan ini bukan infeksi jamur serta tidak menular ya. Dan ini biasanya bercaknya tampak lebih jelas setelah terkena matahari nih. Yang emang sih dulu Tata tuh pernah ngira itu tuh panu ya. Ternyata bukan, teman Pro 2, dan perawatannya pun cukup dengan pelembab, sabun lembut, dan sunscreen. So, jangan buru-buru pakai obat anti jamur, teman Pro 2. Kalau bercaknya memang meluas, terus putihnya tuh kayak tulang, putih banget, atau sulit dibedakan dengan panu ataupun vitiligo, itu kamu harus ke dokter.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Day with a smile from Lady Gaga and Bruno Mars. Dan aku pengen ngasih tahu, kalau kamu masih ada yang percaya gak sih sebelumnya sama cacar air tuh bisa cepat sembuh dengan cara mengasapi tubuh pakai bakaran daun mangga. Kamu pernah dengar gak sih? Nah, tradisi ini tuh memang masih dilakukan ya di berbagai daerah, tapi sampai sekarang belum ada bukti secara ilmiah teman Pro 2 yang menunjukkan kalau asap daun mangga ini bisa membunuh virus atau mempercepat penyembuhan air, cacar air ya. Nah malahan nih, asap kan bisa mengiritasi mata dan saluran pernafasan. So buat kamu yang mungkin sekarang kena cacar atau yang terkena cacar sekarang, siapapun saudara kamu, teman kamu ya, kayaknya lebih baik ke dokter aja lah ya.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz.

0: disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yang di darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produe FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pelan Pro 2, ternyata tubuh bisa banget kasih sinyal kalau kita tuh kebanyakan makan garam. Salah satunya sering merasa haus setelah memakan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya kamu kelebihan natrium, ini bisa bikin tubuh kamu menahan cairan sehingga muncul rasa kembung atau wajah tampak sedikit bengkak, teman Pro 2. Nah, misalnya kebiasaan ini tuh berlangsung, resiko tekanan darah tinggi udah pasti ya. Terus penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal bisa meningkat. Dan WHO menganjurkan orang dewasa mengkonsumsi garam itu kurang dari 5 gram atau sekitar 1 sendok teh per hari. Jujur 1 sendok teh tuh banyak ya sebenarnya. Jadi mulai sekarang lebih bijak teman Pro 2 untuk mengatur asupan garam dan makanan yang kamu sering konsumsi.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Seratus Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Paham Pro 2 tahu enggak sih kalau lagu Berkibarlah Benderaku bukan cuman lagu wajib nasional yang sering kita nyanyikan saat Agustusan, tapi juga punya pesan patriotisme yang kuat, teman Pro 2. Jadi ini lagu ciptaan Ibu Sud ya, yang menggambarkan kebanggaan terhadap merah putih, semangat persatuan, keberanian, dan tekad menjaga kehormatan bangsa. Lewat lagu ini juga kita diingatkan bahwa kemerdekaan gak cuma dirayakan, teman Pro 2, tapi juga diisi dengan kerja keras, pengabdian, dan menjaga persatuan. Jadi setiap kali merah putih berkibar, ayo kita mengingat juga ya perjuangan para pahlawan dulu.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Tadi kamu ditemenin Tata, sekarang gantian aku Intan yang temani kamu di Sore Ceria hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Buat kamu yang sekarang lagi sibuk dengan aktivitas jelang weekend atau sekarang tuh lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga lagu-lagu yang dipilihkan di Pro 2 sore ini bisa nemenin sore kamu biar lebih happy nyetirnya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah tuh mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya tuh murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps bayarnya cuma Rp290.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung aja cek ke tisel.id/daftar IndiHome dari aplikasi MyTelkomsel atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita udah di sore ceria. Sore ini bakal ngobrol-ngobrol seputar Pulau Enggano. Wah, apa tuh ya? Sore ini bakal ngobrol bareng teman-teman mahasiswa UGM yang baru aja menjalankan program KKN yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di sana. Sore ini aku bareng Diana Amelia Sofi dan Danendra Serafino Purnomo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo kak, waalaikumsalam. Salam kenal.
0: Salam kakak. Kenal Danen. Salam kenal juga Diana. Gimana nih pulang-pulang dari Enggano? Masih pusing-pusing?
1: Masih kerasa nih kak. Iya, kerasa.
2: Karena kami baru sampai hari ini pagi tadi sih.
1: Jam tadi berapa? Pagi jam setengah sembilan. Iya, jam sembilan baru sampai Bengkulu kak kami tadi.
0: Nyebrangnya dari jam berapa tuh?
2: Kemarin kami melakukan penyeberangan itu pukul 6 sore dari
1: Enggano.
0: Deg-degan gak?
2: Deg-degan, karena di tengah malam itu ternyata ombaknya sekenceng itu mbak.
0: Astaga.
2: Jadi, wah, kita di tengah samudra India ya.
1: Terombang ambing.
0: Setidak bisa tidur itu kah selama perjalanan?
2: Kebetulan tidur.
1: Full tidur kak, kebetulan.
0: Full tidur, oke.
1: Dipaksa tidur, biar aman.
0: Dipaksa tidur. Ya, biar sampai Bengkulunya juga udah segar ya.
1: Betul.
0: Tapi aku tuh penasaran banget kok bisa sih akhirnya tuh KKN di Enggano, apa emang keinginan sendiri kah atau penugasan atau seperti apa nih? Diana mungkin mau cerita lebih dulu?
2: Oke, kalau Diana sendiri itu memiliki keinginan karena kan kapan lagi nih kita ke pulau yang terluar di Indonesia melihat apa aja sih yang ada di Enggano, kemudian nanti potensi-potensi yang mungkin bisa kita ketahui di Enggano itu melalui KKN ini. Jadi setelah KKN mungkin kalau nantinya ada kesempatan untuk kembali ke Enggano, jadi oh dulu kami pernah KKN di sini nih, jadi kita udah tahu gimana lokasi yang ada di sana gitu.
0: Oke, kalau Danan gimana nih?
1: Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama kayak Diana, tapi kebetulan untuk aku tertarik karena alam Enggano. Dari awal dulu sempat lihat dari kakak tingkat yang pernah udah KKN di Enggano sebelumnya, dan stalking lah Instagramnya. Nah di situ lihat nih post IG-nya di video foto tentang wisata alam di Enggano itu sangat menarik buat saya, buat aku pribadi. Dan di situ mulai mengulik nih, tanya-tanya ke kakak tingkat tentang KKN di sana gimana, warganya bagaimana, dan di situ mulai jatuh cinta lah ibaratnya, dan mulai tertarik untuk nanti kalau KKN mau deh di Pulau Enggano dan mau mengukir banyak cerita juga di salah satu pulau terluar di Indonesia gitu.
0: Oke. Sorry, ini prodinya apa nih teman-teman?
2: Oh ya, kalau dari Diana sendiri kehutanan.
0: Kehutanan semester?
2: Semester
0: 7. Danen?
1: Kalau dan aku sendiri teknik sipil kak, semester 7 juga.
0: Oke, beda ya?
1: Beda, iya.
0: Oke, berapa orang kalian berangkat dari UGM?
2: Kami berangkat 30. Itu ber-30 ya. Orang, dan itu prodinya juga berbeda-beda.
0: Berbeda-beda, tapi semuanya semester 7 ya
2: semester
0: kan?
2: Semester 7 semua.
0: Oke, itu prodi apa aja tuh teman-teman yang lain?
1: Jadi kurang lebih kami ada 4 klaster kak ya. Di KKN ini, di tim kami itu ada 4. Ada Medika, Soshum, Saintek, sama Agro. Dan untuk empat-empatnya ini memiliki program studi yang berbeda-beda juga. Misal di Medika, kita kan berfokus di kesehatan. Di sini kami ada salah satunya ada di anak farmasi, prodi farmasi dan manajemen informasi kesehatan. Kemudian kalau di Agro ada kehutanan, kemudian ada peternakan dan teknologi pertanian. Kalau dari Saintek sendiri itu mungkin dari saya teknik sipil, kemudian ada di teknik mesin dan beberapa teknik yang lainnya kak. Terus Soshum tuh ada di manajemen, kemudian
2: ekonomi.
1: Nah seperti itu mungkin. Jadi cukup lengkap prodinya dari 4 klaster itu tadi kak.
0: Oke, selengkap itu. Kalau Danan kan sudah stalking. Terus kayak ada ya udah di spill sama kakak tingkat lah ya. Kalau Diana gimana? Baru denger kah pas udah mau berangkat apa gimana?
2: Jadi kebetulan dosen pembimbing lapangan Diana itu dosen di kehutanan, namanya Pak Mayong kami menyebutnya. Nah Pak Mayong itu kemarin sempat menarik kayak gimana kalau mau KKN di Enggano nanti hubungi bapak saja seperti itu. Nah pada akhirnya Diana mencari tahu juga ada apa aja sih Enggano seperti apa, itu di mana gitu, karena belum tahu juga daerah yang di pesisir barat. Jadinya kayak ih menarik juga ya kita kalau KKN di sana, akhirnya tertarik dan ya mendaftar di sini gitu.
0: Mendaftar di situ. Mm. Ekspektasi awal kamu kayak gimana?
2: Ekspektasinya tentunya akan melihat keindahan pesona yang sangat luar biasa sekali tentunya di alamnya, karena kebetulan dari jurusan kehutanan ya, Kak. Jadi ekspektasinya itu tentang kondisi hutan yang ada di sana, karena setelah dilihat pun ternyata hutan di sana itu masih cukup asri dan belum pernah dilihat sebelumnya gitu. Jadi wah, ternyata terbayarkan gitu setelah KKN di sana, jadi melihat ternyata masih ada hutan yang seasri ini gitu.
0: Oke, dan realitanya setelah sampai sama nggak kayak ekspektasi
2: sama,
0: itu?
2: Sama. Oh, jadi masih ada loh di Indonesia hutan yang masih seasri ini, dan sepatutnya kami sebagai generasi muda yang harus terus melestarikan keindahan alam yang masih kita punya gitu.
0: Oke, kalau Danen gimana Danen? Antara ekspektasi sama realita ada yang beda nggak?
1: Kebetulan untuk karena pertama tertanya tentang alam ya Kak, dan di sini aku benar-benar tertarik tentang wisata mungkin, dan bisa dibilang realita sama ekspektasinya sama juga. Jadi kayak berekspektasi dari wisatanya sangat-sangat masih alam banget, alami banget, dan memang waktu kami datang ke sana itu benar-benar sesuai ekspektasi lah, sesuai di gambaran. Salah satunya adalah wisata Bak Belau, dan di situ di Desa Meyok, penempatan saya sendiri Kak di Desa Meyok itu, dan di situ terdapat wisata salah satunya Danau Bak Belau, dan di situ sesuai ekspektasi lah dari awal gambarkannya. Danau Bak Belau itu kan masih alami, masih yang belum terlalu banyak tersentuh pembangunan dan lain-lain, dan memang betul di sana danaunya masih sangat cantik, sangat bagus dan menawan untuk dikunjungi. Itu salah satunya wisata itu tadi.
0: Oke, jadi sesuai lah ya.
1: Sesuai.
0: Tidak sia-sia. Betul. Sudah terbang jauh, menyeberang lagi, dan akhirnya bisa lihat keindahan-keindahan itu. Terus apa aja yang kamu dapat selain dari alamnya? Kamu ngerasa wah, yang paling memorable tentang apa dari Enggano?
1: Mungkin selain wisata, aktivitas warganya mungkin Kak. Di sana kami banyak belajar aktivitas warga di Enggano. Mungkin salah satunya di warga-warga yang itu tuh banyak sekali berkebun, hampir keseharian mereka tuh dihabiskan di ladang, di kebun, dan mereka salah satu pekerjaan mereka yaitu fokus di perkebunan dan ladang itu tadi. Dan mungkin beberapa hal yang mungkin memorable dan buat saya berkesan yaitu tadi warganya itu sangat antusias dengan mungkin kedatangan kami sebagai mahasiswa KKN yang jauh-jauh dari Jogja, dan itu mereka sangat antusiasme mereka bisa kami rasakan. Bahkan sampai kepulangan kemarin kami diantarkan langsung
2: ke
1: dermaga. Kami sempat beberapa ada yang nangis juga karena harus berpisah karena sudah berakhir juga. Jadi mungkin selain wisata, warganya juga itu membuat kami memorable, berkesan, dan juga antusiasme warga dalam kami melakukan program kerja kegiatan itu juga sangat-sangat memorable nantinya.
0: Oke, Diana gimana?
2: Kalau menurut Diana itu dari segi adatnya sih Mbak. Jadi masyarakat di Enggano itu masih cukup kental dengan suku-suku yang ada di Enggano. Itu ada 6 suku di mana mereka tetap melestarikan adat istiadat yang berlaku di suku mereka. Jadi yang paling sering kami ikutin itu ada ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, itu mereka melakukan adat duka cita itu dengan melakukan tradisi namanya pantang. Nah, ketika adat pantang itu masyarakat lain itu dilarang untuk bermusik-musik maupun melakukan aktivitas yang mengganggu. Jadi kita harus menghormati mereka untuk kita tetap berlaku seperti biasa tanpa menyalakan mungkin audio yang cukup keras
1: yang
2: seperti
1: keras,
2: itu.
1: Keras,
2: jadi
1: ya,
2: itu menjadi adat kita untuk menghormati mereka dalam berduka cita seperti itu. Nah, itu mungkin berlaku sekitar 3-4 hari seperti itu buka pantangnya. Nah, setelah itu mungkin baru kami bisa melakukan hal-hal keseharian lagi setelah ada namanya adat buka pantang,
1: buka pantang.
2: Seperti itu. Jadi selama masa duka tersebut kami mengikuti adat yang ada di sana gitu.
0: Oke. Tadi Danan sempat spill-spill soal program kerja. Katanya masyarakatnya tuh antusias mengikuti ya, program betul. Kerja yang kalian lakukan. Diana apa nih kemarin program kerjanya?
2: Nah, program kerja yang Diana sempat lakukan kemarin itu ada penanaman 1000 pohon, Mbak. Jadi kemarin kami bekerja sama dengan Bepedas Ketahun yang ada di Bengkulu untuk melakukan penanaman 1000 pohon. Nah, alhamdulillahnya 1000 bibit itu terdistribusi dengan baik. Kemarin ada sempat kendalanya itu karena kapal ferinya gagal berangkat. Nah, itu kami sudah cukup khawatir nih gimana kalau sampai akhir ternyata kapal ferinya nggak masuk. Namun alhamdulillahnya masih dikasih kesempatan untuk tetap melanjutkan. Nah, itu kami melakukan ada 4 jenis bibit pohon. Yang pertama itu ada durian, ada alpukat, ada ketapang dan cemara. Nah, dari keempat jenis ini kami lakukan penanaman itu demonya ada di Desa Kaana. Nah, selebihnya kami juga distribusikan ke seluruh masyarakat di Enggano dan kami juga melakukan penyerahan bibitnya itu ke Bandara Enggano. Jadi semuanya kami distribusikan dengan baik seperti itu. Wow. Itu salah satunya.
0: Salah satunya ya. Danan gimana Danan?
1: Mungkin untuk program kerja sendiri kan dari masing-masing kami diwajibkan untuk 5 program kerja Kak. Nah, mungkin salah satunya yang menarik, sangat menarik bahkan, yaitu tentang sampah. Jadi kami berkolaborasi juga dengan salah satunya Bu Anggun. Di sini kerjasama mahasiswa KKN PPM dengan Kagama Hut Bengkulu, keluarga alumni Gajah Mada, dan di situ kami melakukan beberapa demonstrasi tentang bagaimana melakukan pengelolaan sampah yang benar dan baik dan nantinya harapannya bisa berkelanjutan dan itu nanti bisa diubah bahkan bisa menjadi nilai ekonomis. Salah satunya di sini latar belakangnya, karena latar belakang di Enggano itu pengelolaan sampah masih sangat minim, bahkan untuk tempat-tempat sampah itu tidak ada, bank-bank sampah seperti itu tidak ada. Jadi kami tertarik untuk berfokus ke pengelolaan sampah dan di sini kami melakukan 3 program kerja dalam satu poin sampah itu tadi. Salah satunya adalah membuat gantungan kunci Kak dari limbah tutup botol.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kami membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah.
0: Wow.
1: Jadi dari minyak jelantah yang sudah dianggap sudah tidak terpakai nih, dibuang, itu bisa dibentuk atau dibuat untuk jadi lilin aromaterapi. Itu bisa sangat bermanfaat untuk kita sendiri, bahkan nanti bisa untuk dijual kan. Dan itu warganya kemarin sangat tertarik, antusias untuk mengikuti bagaimana cara pembuatan lilin aromaterapi, kemudian tutup gantungan kunci dari tutup botol. Nah, itu. Kemudian yang terakhir di sini kami ada peletakan tiba modern Kak. Itu adalah untuk sampah organik yang nantinya bisa mengubah sampah organik itu nanti jadi kompos. Jadi tiba modern itu buis beton ditanam dalam tanah, kemudian kami memasukkan sampah organik itu dalam buis beton itu tadi. Itu salah satunya tiba modern seperti itu.
0: Wow, seru banget. Coba tadi bawa
1: iya.
0: Bawa sampelnya ganci sama lilin
1: ini
0: mungkin.
1: Salah satunya.
0: Oh itu.
2: Ya, jadi ini dari tutup botol yang kami potong-potong
1: habis itu di setrika.
0: Oke.
2: Nanti ada cetakannya, ini bentuknya bunga.
0: Mm-mm. Asik banget.
1: Bisa dihias-hias.
0: Aku yakin pasti emang orang-orang pada antusias lah ya. Mm-mm. Bisa dibikin sebagus itu sih. By the way teman Pro 2, kalau kamu pengen tanya-tanya juga sama Diana, sama Danen, boleh loh, bisa chat ke 0811-7322-330. Kali penasaran nih, mungkin banyak juga anak Bengkulu yang belum sampai ke Enggano. Karena kan untuk menuju ke sana juga butuh effort yang gak main-main betul. Ya. Kalau durasinya, durasi pelaksanaan KKN di sana kemarin tuh berapa lama?
2: Kami itu durasi dari kampus itu ada sekitar 50 hari. Nah, kami itu berangkat dari Jogja itu tanggal 19 malam. Nah, sampai di Bengkulu itu tanggal berapa Danen?
1: 21 ya. Mungkin nah, tanggal 21 kisar.
2: Namun kemarin karena kapal ferinya juga terhalang, jadi kami tuh Sempat menginap di Bengkulu selama kurang lebih
1: 4 sampai 5 hari ya. Oh. 5 hari 4
2: malam. Ya, baru kami berangkat itu sekitar tanggal 26 Juli.
1: Juni kami baru menuju Enggano.
0: Oke. Okay. Itu kayak gimana tuh fase-fase yang dilakukan selama di situ? Pasti enggak ujuk-ujuk langsung, "Hei Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mau bikin ini kan enggak ya?" Gimana tuh PDKT-nya gimana?
2: Jadi di minggu pertama itu kami melakukan pendekatan lah sama masyarakat yang ada di sana. Mungkin kita sekedar main-main kayak ke depan posko, terus ada anak kecil. Mungkin setiap sore itu karena di desa Diana itu ada pantai yang bisa kami snorkeling. Jadi kebetulan suka snorkeling. Jadi seru nih setiap sore, bahkan itu sering mandi di pantai. Dan itu meski pasti banyak anak-anak, bahkan bapak-bapak yang lagi mancing ikan. Jadi kita selalu nimbrung, kayak ada bapak yang lagi mancing, kita ikut, ada ini kita ikut gitu. Jadi selama itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan program kerja nantinya. Jadi sambil kami ikut bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, kami nanti speak-speak kayak, "Pak, nanti setelah ini kami ada program kerja ini," gitu. Nanti ikut ya Pak, gitu.
1: Tipis-tipis
0: ya, mulai kayak penjajakannya ya. Kalau Danen ada ngerasa susah nggak untuk beradaptasi? Atau mungkin dari bahasa, dari makanan, dari pola hidup, ada nggak sih yang bikin terkejut-terkejut dikit?
1: Mungkin untuk susah atau terkejut pasti ada ya Kak. Dan kemarin sempat di awal-awal itu mungkin kami harus memahami jadwal kegiatan mereka. Misal jam segini harus berkebun, mereka di ladang nih. Misal jam mereka mulai berkebun tuh mungkin di jam 3 sampai sebelum maghrib jam 6. Dan itu kami awal-awal agak kaget juga, karena mungkin beberapa program kerja yang di jam segitu kami ada, jadi harus penyesuaian juga. Dan benar kata Diana tadi, kami banyak melakukan pendekatanku ke anak-anak, salah satunya Kak. Jadi untuk di Enggano sendiri, di desa saya juga masih banyak anak-anak yang bermain di jam sore. Itu banyak banget. Dan kami awal pendekatannya melalui anak-anak itu tadi, mulai adik-adik. Jadi kami banyak bertanya, banyak saling main bareng juga. Jadi akhirnya, dan di situ mulai kami pendekatan pelan-pelan. Dan mungkin lewat perangkat desa juga kami dibantu untuk mengetahui melalui perangkat desa di Enggano. Alhamdulillah sangat membantu, dan di situ kami jadi bisa istilahnya tahu dan paham bagaimana di Pulau Enggano itu beraktivitas lah, berkegiatan. Dan kami mulai perlahan-lahan menyesuaikan itu tadi. Terus kalau untuk bahasa, mereka sendiri punya bahasa Enggano sendiri Kak, dan tapi tetap ada bahasa, mereka tetap bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk bahasa kami tidak ada kesulitan, bahkan kami belajar bahasa Enggano juga. Okay. sedikit walaupun ya
0: begitulah.
1: Ya begitulah, kami belum terlalu mengerti. Bahkan untuk makanannya sendiri juga aman.
0: Ya?
1: Jadi kurang lebihnya aman sih Kak. Mungkin di awal-awal perlu penyesuaian.
0: Kangen
1: aja.
0: Kangen makanan Jogja tidak?
1: Jujur
2: kangen.
0: Diana, apa yang paling dikangenin dari Jogja selama ya kurang lebih 50 hari lah di sini ya?
2: Sebenarnya suasananya aja sih Mbak, karena sebagai mahasiswa yang 3 tahun ya berarti 3 tahun 3 di Jogja tahun. Itu rasanya kayak Jogja itu adalah
0: rumah
2: kedua kita, betul. Jadi agak kurang kalau kita belum sampai ke Jogja gitu. Tapi 50 hari di sini cukup membuat cerita yang menarik buat kita.
0: Homesick enggak?
2: Kebetulan bukan yang orang yang selalu homesick, tapi ya dikuat-kuat.
0: Danan gimana Danan?
1: Mungkin yang dibilang Diana tadi ada agak ditutupi ya Kak.
0: Agak malu sih
1: iya,
0: kalau rindu.
1: Kalau homesick sih sebenarnya iya, saya sendiri bisa dibilang homesick awal-awal. Tapi semenjak itu tadi pendekatan udah mulai hangat, dan mulai udah banyak aktivitas juga kan. Kami hampir tiap hari beraktivitas untuk program kerja, berkegiatan untuk program kerja, mungkin membantu warga juga, bahkan datang langsung ketika berkebun. Nah itu sedikit membuang rasa homesick dan lain-lain. Tapi untuk kangen Jogja bisa dibilang ya adalah kangen dikitnya.
0: Biasanya emang di hari-hari pertama tuh kayak berasa aduh gabut mungkin ya awal-awal ya, tapi makin lama udah mulai running program kerja, udah mau pulang ah mulai tuh udah kayak aduh bentar lagi pulang, bentar lagi pulang
2: karena
0: gitu kan.
2: Serunya itu pas di akhir-akhir karena kebetulan juga kami itu berkolaborasi dengan teman-teman dari Universitas Bengkulu, jadi vibes KKN-nya itu berasa karena ada kolaborasi antar universitas gitu.
0: Iya sih, dan dia tuh emang udah jadi tempat KKN tuh dari dulu banget. Dulu ada teman aku KKN di situ di 2013-an apa 2014-an. Udah lama banget ya, hadir ketahuan umurnya. Itu dia bilang bukan berasa KKN tapi berasa lagi healing karena tempatnya emang sebagus itu.
2: Kami di sana seperti slow living.
0: Slow living. Aku bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang masuk ya di 08 11 73 22 330. Kakak di Enggano sinyal internet susah enggak?
2: Ekspektasi kami sebenarnya nanti akan susah sinyal, nggak bisa menghubungi teman-teman yang lain gitu, tapi ternyata sinyalnya sudah aman, kami bisa live TikTok bahkan, jadi aman
0: ya. Selama KKN tinggalnya di mana, katanya ada nggak makanan yang paling berkesan di sana?
1: Selama KKN untuk tinggalnya kami di masing-masing desa itu beda-beda kak, tapi untuk tinggalnya kami disediakan satu rumah, dan itu karena kami KKN kolaborasi jadi UGM dan UNIP ini tinggal di satu rumah yang sama. Mungkin kalau untuk Diana sendiri tinggal di?
2: Ya kalau Diana itu karena di desa Kak Ana dan kemarin juga di salah satu rumah, dan kebetulan dapatnya di rumahnya Pak Kades.
0: Enak langsung. Ya Danan?
1: Kalau saya di rumah sewa kak sendiri, tapi depannya itu rumah Bapak Sekdes. Jadi untuk mobilitasnya juga lumayan baik karena dekat fotokopi, warung juga yang udah bisa kris. Karena awalnya mikir di sana cash only gitu ya, kak. Tapi beruntungnya ada kris juga.
0: Masak nggak kalian?
1: Masak tiap hari, hampir tiap hari masak.
0: Ada jajan-jajan gitu nggak, kayak jajan bakso mie ayam?
2: Ada.
1: Bakso mie ayam.
0: By the way guys, tadi kan kalian tuh mention kalau programnya tuh banyak.
2: Betul.
0: Dan itu mendapatkan sambutan yang oke lah dari masyarakat. Tapi kalau menurut Diana dan Danen, program apa sih yang sebetulnya tuh kayak wow, ini sambutannya tuh oke banget lah, dan kayaknya gak bakal putus dari KKN tuh aja tapi bakal dilanjutin, ada gak sih programnya?
2: Kebetulan karena di Enggano itu komunitas utamanya adalah pisang, jadi pisang yang ada di sana itu sangat melimpah ruah ya Mbak. Jadi salah satunya yang masyarakat harapkan itu bagaimana sih cara mereka untuk mengelola pisang itu biar keluar dari pulau ini tuh nggak dalam berbentuk pisang mentah gitu. Jadi kemarin sempat ada salah satu teman kami dari teknologi pertanian itu mengolah pisang menjadi
1: sale pisang. Iya.
2: Gitu ya. Salah satunya itu. Nah, selain itu juga produk pisang itu bisa dijadikan sebagai tepung pisang, kemudian aneka olahan pisang yang lain. Jadi mereka tuh harapannya bisa membuat pisang itu bertahan cukup lama sehingga ketika nanti terdapat kendala dalam pengiriman, misalnya kapal ferinya nggak masuk, itu pisangnya nggak terbuang sia-sia. Jadi sempat ada cerita kalau tahun lalu itu komoditas pisangnya itu cukup banyak, bahkan hampir puluhan truk itu nggak bisa nyebrang ke Bengkulu karena kapal feri itu nggak masuk, dan itu berlangsung lama sehingga pada akhirnya pisangnya itu hanya dibuang sia-sia gitu. Jadi harapannya masyarakat bisa bagaimana mengawetkan pisang itu ketika keluar nanti nggak hanya dibuang,
1: hanya pisang
2: gitu.
1: Mentah ya.
0: Oke, tapi udah diolah ya.
2: Kalau
0: dari Danen ada nggak program lain yang kayak wow sayang banget nih kalau diputus batas KKN ini aja?
1: Mungkin selain sale pisang karena komoditas pisangnya tadi sangat banyak, mungkin yang kalau menurut saya sendiri kak yang sayang banget untuk tidak dilanjutkan yaitu tadi tentang salah satunya tentang sampah itu tadi, karena di Pulau Enggano itu benar-benar pengelolaan sampahnya mereka rata-rata hampir mayoritas itu dibakar, dan untuk bank sampah, tempat sampah itu sangat bahkan tidak ada, hanya di beberapa titik itu hanya ada satu, dan bahkan mereka tetap membuangnya itu tidak di tempat sampah, tidak di tong sampah atau di bank sampah. Bahkan sempat saya melihat sendiri untuk sampah itu beberapa masyarakat dibuang ke pantai. Dan itu menurut saya kalau program kerja sampah tadi bisa diberkelanjutan, itu akan sangat membantu mereka sendiri, masyarakat di Enggano, dan bagaimana mereka mengelola sampah itu dengan baik di Enggano. Jadi menurut saya salah satunya adalah itu program kerja sampah itu tadi.
0: Okay.
1: Yang pengelolaan sampah lah.
0: Pengelolaan sampah ya. Selain harus menyesuaikan sama jadwal masyarakat di sana, ada nggak tantangan-tantangan lain pas kalian tuh menjalankan proker?
1: Ada banget. Mungkin salah satunya jarak.
0: Jarak.
1: Jarak dan kendaraan sih kak, mungkin itu salah satu tantangan buat kami, karena di awal kami ekspektasinya jarak di Pulau Enggano itu tidak terlalu jauh. Mungkin bisa jalan kaki lah ibaratnya, ekspektasi kami seperti itu. Cuman bahkan untuk realitanya, bahkan untuk ke beberapa desa sebelah itu bisa membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit naik motor. Dan itu merupakan salah satu tantangan bagi kami juga, untuk bagaimana kami tetap bisa melakukan program kerja terstruktur sesuai jadwal dan terlaksana dengan maksimal. Dan alhamdulillah dibantu juga untuk kendaraan, mungkin beberapa dari warga itu membantu, dan anak-anak UNIP, Universitas Bengkulu itu juga membantu dalam kendaraan agar kami bisa saling tetap melaksanakan program kerja. Jadi terbantu juga dengan kolaborasi dengan UGM UNIP ini, karena dari UGM sendiri tidak ada yang membawa kendaraan sampai sini, mungkin karena jauh banget juga.
0: Tebeng-tebengan.
1: Iya, bahkan kami di sana sering bonceng tiga. Jadi itu mungkin kendalanya di jarak dan kendaraan sih kak.
0: Transportasinya ya, oke. Okay. Ada lagi nggak kalau dari POV Diana gimana? Selain itu, apalagi yang kayak struggling nih sebetulnya?
2: Mungkin di awal-awal itu kami cukup kesulitan dalam bahasa ya kak. Jadi karena yang akan kita hadapi itu masyarakat yang mungkin udah agak lansia juga. Nah itu kadang Diana sendiri cukup lama dalam memahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi melalui pendekatan itu tadi, jadi kami mencoba belajar bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat yang baik, bagaimana kami menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan dalam mereka bisa mengerti, seperti itu. Jadi tantangan pertama awalnya itu. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, karena kami juga sudah semakin dekat dengan masyarakat, kayak ibaratnya udah dianggap sebagai anak sendiri gitu. Jadi kami cukup mudah berkomunikasi, bahkan mereka pun mengerti bagaimana kondisi kami gitu.
0: Oke, ada nggak yang awalnya tuh kalian ngerencanain proker apa gitu kan, dan akhirnya tuh diganti karena keadaan, ubah rencana?
1: Mungkin untuk program kerja bukan mengubah dari untuk dari saya sendiri ya kak. Mungkin ada beberapa di karena saya di Meok, ada beberapa teman yang mungkin program kerjanya itu tidak sesuai tanggalnya sih, lebih ke timelinenya. Mungkin di hari itu ada kegiatan lain yang benar-benar warga itu harus datang semua, dan ibaratnya bertabrakan dengan program kerja kami, dan di situ kami lebih ke reschedule waktu aja sih. Tapi untuk pemaparan program kerjanya bentuknya seperti apa, kurang lebihnya masih tetap sama.
0: Oke. Okay. Jadi sebetulnya semua kendala-kendala itu tuh masih bisa diatasi lah ya. Oh. Dan prokernya tuh yang udah direncanakan berarti berjalan semuanya.
1: Berjalan. Ya,
0: mantap. Pas udah berinteraksi sama orang-orang, itu kan biasanya bakal ada 1-2 masyarakat atau mungkin ketemu sama bocah-bocah yang interaksinya tuh kayak lebih dekat dibandingin sama yang lain. Diana ada gak ketemu sama yang akhirnya menjadi dekat dan akrab?
2: Ada, salah satunya itu boleh sebut namanya?
0: Boleh.
2: Ya, namanya itu Yuyana. Nah, itu merupakan perangkat desa sebenarnya.
0: Okay.
2: Cuman karena beliaulah yang selalu membantu kami, selalu kami minta bantuan untuk ini itu, jadi kami merasa dekat dan sudah seperti kakak sendiri. Jadi rasanya kemarin sampai pulang itu kami diantar dan sedih sekali rasanya harus berpisah dan nggak tahu kapan lagi akan bertemu gitu. Jadi sudah seperti kakak sendiri.
0: Oke. Danen ketemu siapa Danen? Adakah bocah-bocah di sana yang akhirnya mencuri hati kamu jadi akrab banget dan susah untuk pulang?
1: Untuk dari saya sendiri ada banget kak di sini, mungkin dari bocah-bocahnya dulu, dari bocil-bocil itu dari kami Desa Meyok tuh hampir tiap hari kayak mereka itu datang untuk belajar, ibaratnya kayak les gitu. Dan di sini kami teman-teman KKN itu berusaha untuk menyediakan ruang dan juga waktu untuk ibaratnya belajar bareng lah sama anak-anak ini. Jadi mereka tuh tiap hari aktif untuk datang ke sekre, ke pondokan kami untuk belajar lah. Jadi kami tiap hari bisa dibilang berinteraksi, tiap malam itu berinteraksi sama mereka. Dan salah satu yang memorable juga buat kami, adik-adik mereka, adik-adik ini sebelum kami pulang, kami diberi surprise, ibaratnya diberi surprise. Kayak mereka buat kue sendiri.
0: Wow.
1: Ya, yes, betul, dan dikasih ya kayak ulang tahun gitu. Dan
0: okay,
1: ibaratnya kue perpisahan. Dan mereka benar-benar datang semua, kurang lebih ada 10 orang, ada Al, Setia, dan lain-lain. Itu mereka datang untuk memberikan kue perpisahan, dan buat kami itu sangat akan memorable dan berkesan banget buat kami, karena adik-adik ini salah satunya membuat kami tetap semangat untuk melakukan program kerja di pulau terluar di Indonesia. Salah satunya adalah mereka, dan mereka sangat salah satu yang membuat saya berkesan adalah mereka sangat mudah bilang terima kasih dan maaf, minta tolong, maaf dan terima kasih. Mereka sangat mudah untuk mengatakan itu, dan mereka hafal akan nama-nama satu dari kami, bahkan sampai akhir. Kemudian salah satunya untuk di desa saya sendiri, bagi di Meyok itu ada pasangan suami istri yang akhirnya membuat kami jadi seperti bapak ibu. Itu namanya, kami manggilnya akrabnya Bang Alex, Om Alex. Dan di situ Om Alex ini sangat membantu banyak bagi kami, kendaraan. Salah satunya kami di pinjam kendaraan selama kurang lebih 3 minggu untuk bermobilitas. Kemudian dalam beberapa program kerja, Om Alek ini sangat membantu untuk membantu mencari misal kayu atau lain-lain, itu sangat dibantu. Dan kami sering sekali makan bareng di rumah Om Alek dan istrinya ini. Dan kami kebetulan kemarin diantar juga sampai depan kapal di dermaga untuk diantar Om Alex, istrinya, dan anaknya bahkan untuk berpamitan lah untuk pulang. Dan itu kami sangat berkesan, memorable.
2: Nangis ya?
0: So nangis. Sweet. Dari dikasih kue sama bocil-bocil, terus ketemu orang yang kayaknya tuh bisa banget diandalkan, sangat membantu sekali gitu kan ya. Wah. Ini kayaknya hari-hari pertama di Jogja bakal agak ngengong, agak rindu-rindu dikit lah ya.
1: Mungkin iya sih.
0: By the way, kita ke pertanyaan lagi dari teman Pro 2. Kalau ke Enggano, tempat mana yang wajib dikunjungi?
2: Sebenarnya banyak banget potensi yang bisa teman-teman kunjungi di Pulau Enggano, karena kebetulan juga mungkin masyarakat di luar pulau ini belum tahu nih apa aja sih yang ada di Enggano. Nah, potensi yang paling terbaik lah yang itu pantainya. Nah, karena di Kaana sendiri itu pantainya juga cukup banyak, itu salah satunya namanya Pantai Pinooni. Nah, di Pantai Pinooni itu yang sering teman-teman kunjungi, teman-teman KKN kunjungi untuk kita snorkeling, diving, maupun sekedar berenang di pinggir-pinggir pantai. Nah, itu sangat bagus karena airnya itu jernih dan kita bisa melihat ikan kecil-kecil yang ada di sana. Selain itu, mungkin ada Danau Bakblau tadi, itu ada di Desa Meyok. Kemudian ada namanya Batu Lobang. Nah, itu sebenarnya agak cukup jauh dari
1: permukiman
2: warga ya. Nah, itu kita perlu menyeberang pakai kapal itu sekitar 2 jam
1: 2
2: ya.
1: Hingga
2: 2 hingga
1: 3
2: jam, jam gitu. Kemudian juga ada Pulau 2. Pulau 2 itu cukup dekat, 1 atau 2 jaman. Mungkin yang pernah ke sana Danen ya, karena Diana sendiri belum sempat sampai ke sana karena waktunya juga. Kemudian cuaca juga, karena kemarin pas kami di sana itu ternyata cuacanya cukup
1: berangin.
2: Berangin. Jadi kami agak takut juga kalau ini lagi KKN, kalau ada apa-apa kami juga agak was-was jadinya. Oh ya udah, lain waktu mungkin ya berarti gitu.
0: Emang mau datang lagi?
2: Insya Allah kalau masih ada kesempatan, masih ada umur panjang, insya Allah.
1: Ditunggu ya Nat.
0: Danan gimana Danan? Kayaknya kamu lebih jauh menjelajah deh.
2: Betul, dia udah kemana.
0: Sampai batuk-batuk.
1: Batuknya masih ke bawah. Iya. Untuk wisata banyak banget di Enggano itu, salah satunya mungkin yang udah disebutin Diana tadi, Pino Oni itu approve dan itu sangat enak buat saya sendiri yang sempat kesana juga bareng Diana. Itu approve untuk berenang, untuk snorkeling itu bagus banget. Kemudian Bak Blau itu tadi airnya masih alami, dingin dan sangat memukau lah. Terus untuk Pulau Duo sendiri, iya kebetulan iya puji Tuhan udah kesana. Dan untuk penyeberangannya sendiri itu dari dermaga Kayapu kurang lebih 30 menit hingga 40 menit. Dan itu menggunakan sampan kak. Jadi kami jarak sampan dengan air laut itu sangat dekat. Wow. Dan itu kebetulan waktu kesana gelombangnya cukup tinggi.
0: Waduh.
1: Jadi mungkin ya itu buat kami ya awalnya takut juga.
0: Terpacu
1: tapi
0: adrenalin.
1: Betul, setelah di tengah kami menikmati ombak itu untuk akhirnya sampai ke Pulau Duo dan sangat-sangat cantik kayak di Hawaii-Hawaii gitu loh.
2: Berarti terbayarkan.
1: Terbayarkan. Ya. Kami naik sampan kurang lebih 40 menitan sampai di sana. Di sana tapi perlu di notes tidak ada warung kak di Pulau Duo itu. Jadi mungkin untuk ke sana kami perlu membawa logistik sendiri, tapi kami benar-benar di sana dari jam 2 siang sampai jam setengah 6 mungkin.
0: Nggak
1: itu
0: mau pulang.
1: Iya, tapi akhirnya harus pulang karena kami emang sehari aja di situ. Kami explore keliling pulau dan banyak spot foto yang cantik-cantik dan sangat cantik. Untuk Batu Lobang sendiri belum sempat kesana karena itu tadi kendala angin. Jadi Batu Lobang itu kurang lebih di sebalik pulau kak. Jadi kita harus memutar mutar pulau dulu untuk bisa ke Batu Lobang itu tadi. Jadi bentuknya kayak batu, ya batu lobang sih sebenarnya. Iya, betul.
0: Oke.
2: Ya mungkin buat teman-teman yang masih mungkin kepo sama wisata-wisata yang ada di Enggano, kebetulan kami itu ada program kerja yang namanya pembuatan website. Jadi websitenya itu sedang kami running untuk ada wisata-wisata, kemudian potensi-potensi yang ada di Enggano. Mungkin setelah ini akan kami publikasikan, bisa teman-teman catat namanya jelajahenggano.com.
0: Wow, ini benar-benar khusus untuk Enggano.
2: Ya,
1: betul.
0: Ih, nice banget. Jadi semua info-info, terus wisatanya ada apa, makanan ya, ada apa, semuanya bisa di situ ya, diaksesnya. Mantep banget. Tadi yang pergi naik sampan tuh cowok-cowok semua ya?
1: Oh, enggak, ada ya? Ceweknya juga.
0: Ada juga yang cewek, bernyali ya.
1: Iya, bahkan cowoknya cuma 3 atau 4 orang. Sisanya cewek.
0: Oke deh. Apa aja yang kalian tuh pelajarin dari interaksi-interaksi yang kalian lakukan, dari proker-proker yang dilakukan? Ada gak hal-hal yang meaningful mungkin dari perjalanan kemarin, Diana?
2: Sebenarnya semuanya menurut Diana itu sangat memberikan pelajaran, terutama bagaimana Diana sendiri yang bertahan hidup di pulau ini dan bagaimana keseharian kami yang harus beradaptasi dengan istilahnya lingkungan baru ya, lingkungan yang belum pernah kami jumpai sebelumnya, bagaimana kami harus berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat di sana. Nah, dengan kami melakukan pendekatan itu, kami juga banyak belajar dari keseharian masyarakat yang ada di sana sih, mulai dari pagi-pagi kami harus apa. Misal karena kami kebetulan running proker itu selalu di siang hari, dan itu paginya pasti kami melakukan aktivitas yang mungkin sebelumnya belum pernah kami lakukan, seperti pagi-pagi tiba-tiba di pantai gitu. Terus melihat sunrise yang mungkin awalnya kan karena di rumah Diana sendiri itu bukan daerah pesisir ya, jadi cukup jauh nih sama pantai. Jadi ketika di KKN ini bangun pagi tiba-tiba melihat pantai, dan itu cukup berkesan. Nah, dari situ Diana juga belajar bagaimana keseharian masyarakat yang ada di pesisir itu untuk tetap melakukan kegiatan untuk bertahan hidup di sana, bagaimana mereka dalam mencari pekerjaan, kemudian bagaimana adik-adik yang ada di sana itu tetap berjalan berkehidupan untuk sekolah. Jadi di sana itu karena tadi yang sudah disebutkan sama Danen, jarak rumah antar rumah itu cukup jauh. Jadi ada anak yang perlu jalan kaki terlebih dahulu untuk sampai ke sekolah, dan itu menurut Diana sangat menyentuh hati karena mereka harus berjalan cukup jauh untuk sampai ke sekolah, dan pulangnya juga jalan kaki lagi. Dan gimana ya, kayak aduh, kayaknya dulu Diana nggak perlu jalan sejauh ini untuk sekolah, tapi ternyata anak-anak di sini masih harus berjuang, masih harus semangat untuk menggapai mimpinya, di mana ternyata pengorbanan orang tua maupun anak-anak di sana itu sangat sangat tinggi untuk tetap mengikuti perkembangan hidup yang ada di sini sekarang gitu. Jadi ya banyak pelajaran sebenarnya yang bisa Diana ambil, karena kayak jarang-jarang kita melihat kehidupan yang seperti ini. Karena turut prihatin juga karena seperti hal-hal baru yang dilihat itu kayak oh ternyata masih ada loh yang melakukan kegiatan seperti ini, masih ada kehidupan yang jauh dari kata layak. Kemudian jadinya aduh terharu ya. Jadi ya begitu lah Mbak.
0: Oke. Sejalan itu, sejauh ya, itu jauh. Untuk bisa belajar kayak belum belajar aja udah capek. Untuk menuju ke sekolah itu udah kayak terkuras duluan energinya ya. Kalau Danen gimana Danen?
1: Kalau dari aku sendiri mungkin ya benar Kak tadi, yang untuk beberapa anak itu harus menempuh bahkan bisa dibilang 5 kiloan lebih ya, untuk lebih datang jauh sekolah banget. Dan itu bukan anak-anak SMP, SMA, itu anak-anak SD kelas 1, kelas 2 itu mereka harus bahkan mereka pulang pun tetap ceria ketika saya sendiri untuk berpapasan sama mereka, mereka tetap menyapa, halo Kak Danen gitu, dengan senyum yang ramah ketika siang hari harus tetap panas-panasan berjalan seperti itu. Mungkin itu. Dan yang berkesan yang lain adalah mungkin kehidupan saya dan anggota bersembilan karena KKN kolaborasi yang di satu rumah. Selain program kerja kan, kami juga harus banyak belajar di satu rumah itu dengan berbagai karakter, dengan berbagai hal yang

0: warga Enggano itu mungkin yang sangat bakal berkesan buat saya sendiri nantinya.
1: Dinamika sehari-hari juga seru ya, kayak
0: betul.
1: Berbagi-bagi tugas gitu biar yeah. semuanya aman nyaman. Kamu kebagian apa, Danen?
0: Kebetulan kalau di circle saya kebagian semua, Kak, masak
1: bisa?
0: Terus kemarin masak nasi sih kebetulan. Yang cewek yang masak sayurnya, karena mereka takut sendiri kalau saya yang masak, jadi ya udah saya masak nasi. Untuk masak nasi aman lah.
1: Aman lah ya.
0: Aman.
1: Diana kebagian tugas apa pas KKM?
2: Sama, kami juga dibagi-bagi. Jadi jadwalnya itu kami bagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi setiap kelompok itu ada yang 1 hari jadi jadwal masak, 1 hari jadi jadwal piket kebersihan. Nah, kebetulan karena Diana bisa untuk masak, jadi dijadikan head chef. Jadi teman-teman yang lain selalu mengikut masak apa Bu? Masak apa Bu hari ini? Gitu. Jadi keputusan untuk makan hari ini tuh ada di Diana. Jadi okay. cukup menjadi PR ya. Ini kita harus berpikir hari ini beli sayur apa ya biar bisa dimasak gitu. Jadi itu seru sih karena jadi belajar, oh padahal tadinya masak tuh ya cuma sekedar bisa-bisa aja. Terus setelah KKN ini ternyata bisa masakin bersembilan itu cukup menyenangkan. Karena teman-teman selalu memuji, oh enak sekali masakannya. Jadi jadi Diana gak akan bosan-bosan untuk masakin mereka gitu.
1: Asik banget, kamu masakin apa teman-teman?
2: Yang paling sering karena banyak sih mbak, karena kita cukup bosen masak masakan yang itu-itu aja. Jadi beragam. Yang awal-awal karena kami masih cukup banyak persediaan makanan, kita masaknya ada ayam kari, ada soto ayam, kemudian segala macam ayam itu kami olah kalau masih ada ayamnya. Ya, tapi nanti mulai minggu kedua, minggu ketiga karena persediaan mulai turun, kami masak yang ada-ada aja. Nanti kepepetnya kami cuma masak telur aja sih.
1: Aku ingat zaman aku KKN soalnya sering berulang-ulang antara mie instan, telur, sama
2: iya itu pasti.
1: Ikan kalengan.
2: Kebetulan juga karena kami misal di Jogja itu kan kalau di Jogja ada banyak warmindo nih. Nah, selalu pasti teman-teman bikin magelangan dong kayak gitu. Nah, tapi teman-teman Unip itu nggak tahu magelangan tuh apa gitu. Nah, kami menyebutnya itu magelangan itu seperti apa ya, nasi goreng tapi dia ada mie-nya.
1: Betul.
2: Dan mereka baru tahu di situlah, oh ini magelangan gitu. Kalau mereka menyebutnya
1: minas
2: ya, betul minas. Jadi minas. Oh gitu. Ya oh, ini makanan Jogja gitu katanya.
1: Magelangan yang nyebutnya ya.
2: Iya.
1: Di YouTube ada yang komen, "Hai Danen dan Diana." Terus ini ada yang komen juga, "Keren pengabdian mahasiswa UGM KKN di Pulau Enggano, sukses selalu ke depannya."
0: Amin.
1: Beserta jempolnya.
0: Sip.
1: Ada enggak sih kebiasaan-kebiasaan di situ selain tadi ada yang tenggang rasa ya? Kalau misalkan lagi ada yang dapat musibah tuh enggak ada tuh yang bunyi-bunyian yang bakal mengganggu. Ya, ada lagi enggak hal-hal inspiratif yang kalian dapetin dari sana?
0: Mungkin untuk saya pribadi, mungkin Diana juga, karena di sana saya belajar kalau makan menawarkan ke orang. Misal kita lagi makan dan itu ada orang lain, kita harus menawarkan, "Makan yuk." Yuk itu ibaratnya kayak
2: mbak.
0: Iya mbak, kak gitu ya mbak. Lah itu, ya, jadi kami kalau makan terbiasa di sana itu menawarkan,
2: saling menawarkan
0: makan, "Makan bang, makan om, makan yuk" gitu. Jadi mungkin itu salah satu hal yang sebenarnya kami juga sudah melakukan di Jogja, tapi tidak sesering
2: di sini.
0: Di Enggano. Jadi setiap kami makan, bahkan event 9 orang di pondokan atau di sekre, kita juga saling menawarkan makan, "Makan yuk, makan." Itu kami, itu mungkin salah satu buat saya sih.
1: Itu beneran ngajak makan apa basa-basi aja?
0: Ngajak makan. Ngajak makan.
1: Ngajak makan beneran ya. Kalau Diana gimana Diana?
2: Banyak sih sebenarnya, cuman mungkin yang bisa Diana ceritakan itu bagaimana permainan teman-teman adik-adik yang ada di sana. Jadi karena di benar-benar di pesisir, di pinggir pantai, jadi sering banget kami tuh main ke pantai. Nah, ketika kami main ke pantai itu ada kan yang lagi mancing maupun ada yang

0: apa namanya, menjaring ikan. Nah itu tuh pasti dapat ikannya itu banyak gitu ya. Nah karena kami masih KKN gitu ya, jadi sering nih ditawarin ikan sama, karena mereka biasanya mungkin dijual ya, dijual, tapi karena kami masih KKN mungkin terus kayak selalu dibagi, jadi banget kami tuh dapat pasokan makanan itu dari warga-warga, dari adik-adik, kayak mungkin dapat sayur, dapat ikan, dapat telur, bahkan sempat juga dapat apa namanya,
1: apa
0: sarden, gitu. Jadi ada masyarakat yang kurang suka atau kurang berkenan, terus pas kami lagi main-main, oh dibagi. Jadi selama KKN itu menjadi momen kami untuk saling berbagi gitu. Betul. Jadi warga yang berbagi ke kami, kami pun melakukan hal yang sama ke warga sekitar gitu.
1: Oke, banyak yang sayang, alhamdulillah ya. Kalau misalkan diulang lagi dari hari pertama KKN, apa yang pengen diperbaiki? Ada enggak? Danan boleh.
2: Mungkin nanti Diana bakal nambahin juga. Mungkin untuk diulang, mungkin dari awal komunikasi sih Kak mungkin. Bukan berarti komunikasi kami buruk atau jelek, tapi menurut saya sendiri lebih perlu nantinya untuk ketika ini bisa diulang, itu komunikasi itu ditingkatkan. Karena komunikasi menurut saya sendiri itu adalah senjata yang paling penting dalam berjalannya sebuah tim dan berjalannya sebuah ya baik tim maupun perorangan, apalagi ini bisa dibilang KKN di tempat yang sangat jauh, dan ya menurut saya komunikasi itu sangat perlu ditingkatkan, walaupun saya mengakui sendiri di tim ini sudah okay, komunikasinya sudah saling menjaga di tempat KKN yang jauh, tapi itu perlu ditingkatkan dan nantinya bakal lebih mendukung berjalannya KKN ini.
1: Oke, kalau Diana?
0: Betul sih Mbak, seperti yang dibilang Danen, mungkin sedikit yang kami perbaiki tentunya itu komunikasi dan koordinasi. Nah, karena kami jauh tadi yang pertama, jadi menurut Diana koordinasi yang baik itu perlu dilakukan, karena sempat beberapa kali itu terjadi miskomunikasi antara mungkin sama perangkat desa maupun masyarakat. Jadi cukup mengganggu jalannya program kerja kami, namun tetap bisa kami atasi dengan baik.
1: Tapi alangkah lebih baiknya kalau komunikasinya lebih lancar tuh bakal lebih oke lagi.
2: Iya betul, sepakat.
1: Oke deh, sudah hampir jam 5 sore by the way. Mungkin terakhir aku pengen dengar POV-nya teman-teman dong. Kenapa sih anak muda tuh harus lebih kenal sama Enggano? Terus apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai anak muda biar hal-hal baik, hal-hal yang potensial tuh nggak sekedar jadi potensi aja tapi bisa menjadi something juga sih. Siapa yang mau duluan?
2: Mungkin buat anak muda ya Kak, lebih tepatnya untuk Enggano, mungkin lebih menyorot ke Enggano, lebih kalau saya sendiri kembali lagi ke alamnya. Jadi kurang lebih karena anak muda sekarang banyak yang main medsos, TikTok, Instagram, mungkin bisa lebih dipublikasikan tentang wisata-wisata di Enggano, karena beberapa orang sendiri, bahkan banyak orang itu belum tahu keberadaan Pulau Enggano sendiri, keberadaannya aja belum tahu, apalagi wisata alam di dalamnya. Jadi menurut saya untuk anak-anak muda, bahkan yang di Pulau Enggano sendiri, beberapa anak muda itu sudah medsos, tapi mungkin belum menyoroti tentang wisata alam dan lain-lain. Jadi mungkin lebih mempublikasikan Pulau Enggano sendiri seperti apa. Kemudian untuk lebih do active aja sih Kak, lebih aktif dalam misal itu tadi kayak sampah dan lain-lain, mereka lebih harus bergerak secara lebih aktif untuk menggerakkan beberapa orang-orang yang sudah lansia, lebih tua itu, untuk lebih nantinya bisa misal sampah mengelola lebih baik dan lain-lain. Dan kebetulan anak-anak muda di Enggano, terkhusus di Desa Meyok, itu sangat aktif Kak Karang Tarunanya, dan mereka sangat bisa dibilang bisa menjadi penggerak lah nantinya untuk kedepannya untuk kemajuan Enggano sendiri.
1: Oke, okay. Kalau Diana gimana?
0: Betul, seperti yang sudah Diana sebutkan tadi juga bahwa potensi alam yang ada di Enggano itu cukup banyak, wisatanya itu cukup banyak. Mungkin sebagai generasi muda kan pasti suka nih healing, sekedar foto-foto, maupun liburan yang slow living di pulau terluar kapan lagi gitu kan. Itu sangat berpotensi, apalagi di Enggano itu masyarakat cukup mengenal dengan sebutan surganya pemancing. Jadi banyak yang dari Bengkulu yang rela menyeberangi Samudra Hindia hanya untuk mancing. Jadi banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan di sana. Kemudian tidak lupa juga karena potensi alamnya yang masih kuat, jadi perlu kami jaga sebaik mungkin untuk tetap lestari dan berkelanjutan. Jadi jangan sampai mungkin karena di masa-masa yang akan mendatang nanti akan cukup banyak masyarakat pendatang juga ya, itu perlu diwaspadai juga bagaimana kebiasaan masyarakat untuk tetap menjaga Pulau Enggano agar tetap asri dan lestari seperti itu.
1: Oke deh, terima kasih Diana, terima kasih Danen sudah sama-sama berkenan sharing, Kak. Walaupun masih agak pusing-pusing ya.
0: Iya, masih
2: agak, kerasa.
1: Oh ya, agak oleng sih abis nyebrang ya, kin aku. Balik Jogja kapan?
0: Besok
2: pagi, Kak, langsung gas.
1: Semangat, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Bisa memulai kembali hari-hari dengan semangat di Jogja sambil bawa kenangan-kenangan baik dari Enggano ya. Kapan-kapan kalau ke Bengkulu sharing lagi.
2: Boleh, siap.
1: Oke deh, thank you teman-teman. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Teman Pro 2, itu dia sore ceria untuk hari ini. Kalau kamu ketinggalan, kamu bisa tonton ulang di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. You're listening to Progo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
3: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab. Pro 2.

Teman Pro 2, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura di laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 malam ini jam 8 malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Indonesia wajib menang ya, kalau berhasil meraih 3 poin, Garuda akan mengoleksi 9 poin dan menggeser Singapura untuk mengamankan tiket ke semifinal. Tapi kalau kalah, Indonesia artinya langsung tersingkir. Bahkan kalau imbang, peluangnya masih sangat berat karena Vietnam punya keunggulan head-to-head atas Indonesia. Jadi benar-benar kayak laga penentuan nanti malam tuh, kira-kira bakal ke semifinal nggak ya?

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
2: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Leo Daniel baru aja juara Taipei Open, tapi ternyata targetnya tuh tentu aja nggak berhenti sampai di situ ya. Pelatih kepala ganda putra, Antonius Budi Arianto menyebut, Leo dan Daniel masih akan fokus mengumpulkan poin lewat turnamen Super 300 dan 500. Tahun depan, harapannya tuh bisa naik ke Super 750, bahkan Super 1000. Kalau sekarang tuh rankingnya emang masih di 58 dunia, setelah naik 20 peringkat berkat gelar Taipei Open. Sementara untuk tampil di turnamen level 750 ke atas, harus masuk dulu tuh ke 32 besar dunia. Menariknya lagi, perhitungan poin Olimpiade bakal dimulai Mei 2027. Jadi kayak 6 bulan ke depan itu tuh bakal jadi momen penting banget buat Leo dan Daniel.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kasih dukungan buat para pejuang bulu tangkis Indonesia. Kejuaraan dunia bulu tangkis bakal berlangsung di India 17-23 Agustus mendatang dan Indonesia mengirim 11 wakil dari 5 sektor. Di tunggal putra ada Jonathan Christie dan Alwi Farhan, sementara tunggal putri diisi Putri Kusuma Wardani dan debutan Talita Erwiryawan. Ganda putra ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, plus 2 pasangan lainnya, mereka bahkan mendapat bye di babak awal. Menariknya, Fajar Fikri datang dengan modal juara Japan Open dan China Open secara beruntun. Woohoo! Banyak banget itu duitnya ya. Jadi tinggal hitungan hari lagi, siapakah kira-kira yang bakal mendapatkan gelar juara? Apakah Indonesia bakal dapat satu gelar juara itu?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dicoret dari kejuaraan dunia, apakah perjalanan Jafar dan Felicia di tahun ini langsung berakhir? Belum tentu teman Pro 2. Jafar dan Felicia ternyata masih punya peluang tampil di Asian Games 2026. PBSI memastikan nama mereka masih masuk longlist alias daftar panjang atlet yang diproyeksikan untuk Asian Games di Aichi Nagoya, Jepang. Meskipun dicoret dari kejuaraan dunia karena hasil evaluasi teknis dan medis, peluang mereka ke Asian Games masih terbuka karena PBSI belum menetapkan shortlist atau daftar final. Asian Games berlangsung 19 September sampai 4 Oktober dan Indonesia menargetkan 1 medali emas dari cabang bulu tangkis. Jadi masih ada peluang buat Jafar Felicia, kita tunggu aja keputusan akhirnya.

Teman berdua, kalau dibilang makanan buat mata itu cuma wortel, ternyata jawabannya enggak juga loh. Selain wortel, ada banyak makanan enak yang bisa bantu menjaga kesehatan mata. Mulai dari ubi jalar yang kaya vitamin A, bayam yang mengandung lutein, telur, ikan berlemak seperti salmon dan tuna yang kaya omega-3, sampai pepaya yang tinggi vitamin C. Nutrisi-nutrisi yang membantu menjaga retina, melindungi mata dari paparan radikal bebas, dan mendukung penglihatan tetap optimal. Jadi mulai sekarang jangan cuma fokusnya ke wortel aja, tapi semakin beragam makanan bergizi yang kamu makan, semakin besar juga manfaatnya untuk kesehatan, termasuk kesehatan mata kamu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue, Edi Tama, bakal ngajak lo buat kita ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, atau mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacok dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online nya gak
0: aman. Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi gitu. Kayak, oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku gak bayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan?
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Iya, salah. Harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama 1 tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya, bener. Kayak habis nyanyi tarik nafas. Hai.
1: Bisik tahu deh emang gitu.
0: Iya gitu ya emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay. Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja, dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini, suaranya agak anteng seperti ini?
1: Iya, jadi kayak kalau kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamblak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Bener. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tuh?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya, ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya.
0: tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya. Lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya itu aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan wow, semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Oh. Yang bagi aku orang kalau dengar udah enggak mungkin enggak joget gitu
0: badannya. Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan. Bener. Dan enggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung ngakuin aku jatuh cinta.
0: Oh, aku okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit
0: bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu, misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya? Ya.
1: Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin, terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Yes, sih. Okay lah,
0: iya sih,
1: oke lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya. Okay. Gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan, karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
0: Oke. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak kak.
0: Banyak kasus. Kasusnya sih,
1: banyak, apalagi di
0: kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Itu, terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik.
0: Bener.
1: Itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya, ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oke. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
0: Okay.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny dia sampai akhirnya ya udahlah, okay, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya sih, bener sih, bener.
1: Kamu doang.
0: Gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Yeah. Gitu.
1: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Ah, oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Mm-mm. Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: ngerti
1: ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa Misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya
0: gini.
1: Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Yeah. Banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa?
0: Benar dulu bos.
1: Kenalan dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu
1: kan jadi serem ya. Bener, kayak gitu.
0: Bener. Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Serius, iya serius. Lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa? Om, takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak. Getar. Geter. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius-serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener-bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, oke kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya, aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Datang nih masih seru, gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu.
0: Masuk aja ya,
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu. Terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu. Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset tuh.
0: Terlalu robot gitu.
1: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Itu
1: real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya fresh pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
0: Beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Ceritaku kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Oh, bukan. Iya sih. Tadi kita omel sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuma teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh, random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh, banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya, ya harus seimbang lah ya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan sehat doang. Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis?
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu, udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain, nggak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu caranya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Maksudnya biar keren.
1: Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan
0: keren.
1: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang, untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener. Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Ice.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagus sih lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini, gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba, iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga, sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?"
0: Wow, gardener sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip, perintilannya banyak. Itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya?
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, okay. Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wah. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nanti juga ada

0: kamu doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti, berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix, kayak bikin frame foto.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus suaranya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platform. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Eh, hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Nah, itu tonton aja dah. Keluhannya Maisha di situ.
1: So.
0: Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya sih rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda aku emang gak sekarang tua. Mulut aja gak bisa. Enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya,
1: itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Di
0: MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya.
1: Dan
0: juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya.
1: Alright,
0: silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC bareng sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: English Licious, belajarnya enak banget.
4: 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di hari ini 7 Agustus 2025. Dan seperti biasa setiap hari Jumat kita akan belajar bahasa Inggris bersama teman-teman dari Barbel. Malam ini ada Axel.
5: Halo guys.
4: Ada Deswita.
5: Hai.
4: Ada Kurt.
6: Hai.
4: Halo, apa kabar teman-teman?
5: Baik.
7: Baik banget.
4: Sehat ya.
7: Sehat ya. Alhamdulillah. Kakak gimana hari kak?
4: Alhamdulillah baik juga. Saat ini. Karena kita akan menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Untuk Englishlicious hari ini teman-teman, kita hari ini belajar tentang kegiatan yang disukai Axel katanya. Apa nih, Sel?
5: Oh, traveling.
4: Traveling.
7: Suka banget ya, Sel?
5: Iya, suka. Hari ini aja lah 3 tempat.
7: Bukan lagi.
5: Sure.
4: Kemana aja, Sel? Amerika?
5: Pagi.
4: Iceland? Hari pagi?
5: Nengok kendaraan, asik. Main ke Delaware. Siang tadi kita pergi jalan-jalan ke Tempo.
7: Dengan sepatu roda Musa.
5: Nggak, tadi nak nyewa. Tapi pas mikir, kalau nak beli, tidak sesuai untuk umur. Kalau nak nyewa, terlalu membuang uang.
4: Akhirnya?
5: Jadi kita minjam.
4: Itu tempat kedua, tempat ketiga hari ini.
5: Ya, di Pro 2. Kita akan belajar.
7: Belajar bareng.
4: Jadi kalau ngomong tentang jalan-jalan, kayaknya ini bukan hanya kegiatan yang menyenangkan teman-teman ya. Mm-mm. Tapi juga mungkin cita-cita banyak orang. Karena katanya betul, untuk kita nih yang di 20-an atau di ya di 20-an itu waktunya banyak, tapi sumber income untuk menjalankan itu nggak ada, belum ada.
5: Setuju.
4: Nanti kalau udah 30-40 itu udah ada
5: banyak income, tapi tidak ada waktunya.
4: Iya. Nah kalau dari versi teman-teman sendiri saat ini nih yang harus ditahan dulu karena belum punya sumber income yang mencukupi nih untuk jalan-jalan itu ke negara mana kalau Excel?
5: Aku impianku mas ke Kapadokia.
7: Lah. Wow. Oh
5: tidak sih. Swiss.
4: Swiss.
7: Kenapa tuh, Cak?
5: Karo cak bagus nian.
7: Cak bagus nian.
5: Pas tengok di TikTok tuh kayak lebih alam banget ya. Serasa serius, ingin mencuburkan diri ke sungai.
7: Oke.
5: Okay. Karena saya kan tidak bisa tenggelam. Ada ini parasut sendiri.
7: Swiss tuh di Europe atau tidak tahu
5: di mana kak?
7: Gunung apa?
6: Swiss?
5: Ya. Eropa,
7: Eropa
5: kan?
7: Eropa, iya, kan?
5: Eropa.
7: Aduh, dusun banget dah.
5: Ya Allah, Deswita kok dusun banget ya. Kok gak tahu Swiss sih? Lah.
7: Aku lupa ingatan. Sebenarnya aku udah sering banget.
5: Oh, ya, sering banget.
7: Karena buah banyak.
4: Kalau Deswita kemana, Des?
7: Kalau aku sendiri, impiannya ya. Sebenarnya ada wishlistnya itu. Kalau di Indonesia dulu. Dari Indonesia dulu dong.
5: Oh iya.
7: Kalau di Indonesia dulu itu mau ke Lombok. Karena enggak tahu ya. Menurutku kayak cantik banget pantainya. Indah.
5: Apalagi aja aku.
4: Gratis.
7: Tambah cantik kalau aja Excel.
5: Apalagi gratis.
7: Setuju. Terus kalau untuk di tingkat Asia sendiri, aku pengen ke ini sih, ngerasain ke Thailand.
5: Oh,
7: kayaknya menarik banget ya.
5: Iya, terus murah pula.
7: Nah,
4: iya sih, dipanggil Lombok sebenarnya
5: di Thailand.
7: Jadi yang kayak terus juga kan banyak aneh-anehnya ya. Anehnya kayak makanannya.
5: Oh, udang lompat itu ya.
7: Kayak aduh, sepertinya menarik ke situ ya gitu sih. Kalau misalnya luasnya di dunia ini maunya ke
5: Masya Allah. Oh, kalau itu aku mau. Ayo, boleh open donasi.
7: Gitu sih kak, dari
4: curang
7: aku.
4: Sih Sel.
5: Oh.
4: Kok dia ambil Mekah sih, padahal tadi Sweden ya.
5: Iya, yeah, tapi
4: kayaknya
5: kan
4: kayaknya enggak suci banget gitu.
5: Kan di kamera kita harus islami.
7: Allah, pencitraan.
5: Tidak, sebenarnya mau guys ya.
7: Mau.
5: Kalau ada panggilan.
4: Amin.
7: Wanita panggilan.
5: Oh.
7: Panggilan Tuhan
5: panggilan Tuhan. Dia cuma wanita aja.
4: Kalau Kur, panggilannya kemana Kur? Negara mana Kur?
2: Sebenarnya sama di Swiss juga ya.
7: Cuy, gak kalian pergi. Kakak, mereka mau pergi berdua.
5: Ida, bareng.
4: Travel buddy, travel buddy.
7: Double date.
4: Kenapa sih?
5: Iya betul.
7: Double date, oke.
4: Ini kita terlalu mencampuri urusan persoalan.
5: Lagi. Kenapa kak?
4: Kenapa Swiss?
2: Menurutku ya dari kecil kan kayak sering nonton-nonton kayak dokumenter tentang Swiss gitu.
4: Oh serius
2: ya? Iya, jadi kayak apa ya, kayak dunia peri gitu, kayak fairy tale.
5: Emang ado yo.
2: Kayak terlalu indah untuk jadi nyata gitu ya.
4: Kok spesifik Swiss guys? Maksudnya kalau dongeng-dongeng itu kayaknya di negara bersalju.
5: Iya. Tapi ini beda kak, kayak ada saljunya juga ada. Cuman dia tuh lebih ke alam yang kita kayak lihat tuh mata tuh langsung wah.
2: Iya.
5: This is surga, paradise. Okay. Oh my god.
4: Ya sih, perpaduan pegunungan, salju, ya,
5: salju sungai ya kan, ya,
7: karena sih. Tempat-tempat apa namanya yang musim salju, musim salju.
4: Iya, betul. Enggak apa-apa, enggak salah.
7: Nah, itu tuh kadang dia tuh cuman salju aja yang dia pamerin, tapi kalau misalnya Swiss tuh dia kalau misalnya musim gugur atau musim itunya juga bagus kak. Juga jadi dia enggak cuma menawarkan salju aja gitu.
5: Kayak segar banget, apalagi kan duduk di rumput-rumputnya hijau.
4: Oke, jadi apa aja yang kita perlu kita persiapkan untuk jalan-jalan?
5: Betul.
4: Kalau menurut teman-teman,
5: pasti kita butuh visa. Ya,
7: betul. Sebelum kita bepergian, kita perlu banget namanya visa, teman-teman. Setuju.
4: Apalagi kita WNI ya.
7: Ya,
5: iya.
4: Banyak sekali mengurus visa untuk ke negara-negara tertentu.
5: Datang situ aja kalau diusir.
4: Enggak, karena kalau negara tetangga kita kan Malaysia itu peringkat 3 atau 2 kalau enggak salah. Paspor terkuat, paspor, jadi mereka nggak perlu ngurus visa, betul, ke Swiss, betul. Tinggal langsung berangkat.
5: Indonesia ini udah keberapa ya, ini?
4: Kita termasuk yang tergolong yang di bawah lah, tapi ya. Semoga nanti kalau ada uangnya kita udah, amin, paspor kita udah kuat ya.
5: Amin.
7: Udah cap-capnya banyak.
4: Oke, visa, selain visa apa lagi?
5: Ini apa? Sih kalau udah ngurus visa kan pasti kita kayak ngurus pakaian ya. Pasti pakai backpack.
7: Ya betul, harus menyiapkan apa namanya,
5: baju-baju bagus kalau dipoto biar banyak.
7: Kalau ingat nanti aku sebutin lah ya.
4: Tapi teman-teman itu tipe kalau traveling yang lebih ke backpacker atau yang ke city tour yang butuhnya cuman koper-koper aja.
5: Oh kalau aku koper pake, bag pake, tasu lempang pake, pokoknya koper untuk baju, backpack untuk semua
7: barang-barang kecil barang-barang yang perlu kita bawa.
5: Nah, yang ini yang langsung ambil.
7: Betul.
4: Berarti nggak bisa penerbangan low budget nih.
5: Iya.
4: Harus ada bagasinya, nggak bisa naik Air Asia.
5: Sepertinya di umur 30 saya baru.
4: Kalau di sini gimana? Tipe yang mau city tour aja, jadi nggak apa-apa bawa koper, atau mau yang ringkas-ringkas backpacker kemana-mana
7: kalau
4: biar gampang.
7: Kalau aku tipe orang yang ribet sih kan, jadi sama kayak Excel. Jadi kayak semua kalau bisa satu rumah itu dibawa.
4: Aduh.
7: Kita bawa kan satu
4: rumah. Aduh.
7: Mungkin kalau cowok beda lagi ya kan?
2: Iya. Kalau aku lebih suka backpacking.
4: Kalau lebih suka backpacking ya. Iya sih. Aku juga lebih suka backpacking sih.
7: Jadi simpel ya.
5: Biar tidak perlu dorong-dorong koper kan?
4: Betul.
7: Jadi kayak langsung. Terus murah sel, nggak perlu beli bagasi.
5: Tinggal taruh roda,
4: mobilnya juga lebih enak, bisa sewa motor pakai backpacker aja.
5: Apalagi kalau hostel tempat penginapan kita itu lantainya itu 3.
4: Tidak pakai lift.
7: Nggak pakai lift.
5: Skip balik.
7: Skip. Hostel itu apa sih sel?
5: Hostel tuh penginapan murah.
4: Iya. Biasanya kalau hostel tuh lebih.
5: Daripada kita penginapan mahal nanti makanannya murah.
4: Tapi biasanya kalau orang bawa koper nggak ke hostel, ke hotel.
7: Biasanya pemula kayak kita ini langsung ke hostel.
5: Low budget. Yeah. Sudah habis di ini bagasi.
4: Jadi nginapnya nggak apa-apa, sharing ya di hostel.
5: Betul.
4: Betul. Jadi tadi ada hotel juga, ada hostel juga ya. Oke, apalagi teman-teman yang harus kita persiapkan?
5: Pasti kalau kita pergi kemana-mana itu pakai taksi. Mahal kali itu taksi. Kalau ke Thailand sih, kita pakai tuk-tuk.
4: Tuk-tuk. Mahal juga. Mahal. Kalau kita nggak bisa nawar?
5: Oh, jalan kaki. Tapi bentar, jalan kaki.
7: Aku bingung tuk-tuk tuh apa?
4: Sama kayak bajaj versi
5: kalo,
4: Thailand.
5: Iya, betul.
7: Aku baru dengar sih tuk-tuk. Tak-tak, tak-tak.
5: Terus saya tuk-tuk.
7: Oh.
5: Kalau ini ketuk.
4: Lucu ya. Ada iya, kembarannya enggak?
5: Oh, TikTok.
4: Oh, TikTok. Jadi apa tadi? Taksi ya?
5: Iya, taksi.
4: Transportasi ya.
5: Transportasi ya. Atau enggak bus enggak sih? Yeah. Anda kan di situ kan?
7: Kayak di luar.
5: Nih, Kak Kurt yang pernah keluar negeri. Ayo.
2: Kemana Kurt? Pernah loh.
5: Oh, pernah loh.
2: Belum pernah.
5: Dia sama Kak Kate.
2: dia aja ke Filipina.
7: Oh, iya. Kamu gak ikut, Kak?
2: Enggak.
7: Gak diajak?
2: Pas itu kami beda tujuan. Dia ke Filipina, aku ke Jawa. Pas itu.
7: Oh, barengan aja berangkat.
5: Barengan.
7: Oke.
5: Terus pasti
2: kita butuh nyiapin uang di negara tujuan gak sih?
7: Nah, betul.
5: Apa itu namanya, Kak?
2: Kita harus tukar uangnya ke
4: money changers ya.
7: Money changers, betul sekali.
5: Nah, biasanya tukar uang di Indonesia ini di mana?
7: Nah, kalau misalnya tukar uang untuk di Bengkulu ya khususnya, itu kita ada Kupfa BB itu di Prapto. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, promosi. Enggak, tapi itu bagi teman-teman soalnya banyak, betul. Banyak banget teman-teman di Bengkulu ini belum tahu tempat tukar uang kalau
5: misalnya mau tukar uangnya jalan-jalan ke negara itu kan
7: betul sekali. Kan. Jadi sebelum kalian pergi jalan-jalan, kalian tuh bisa banget ya teman-teman tukar uang di Kupfa BB, jadi Bank Indonesia. Oi, promosinya sudah menyediakan tempatnya, itu lebih murah daripada kita nukar uang langsung di negara tujuannya.
5: Ada bank baru loh.
7: Apa tuh?
5: BE.
7: Apa itu?
5: Bank Excel. Sama aku 100.000 kasih 50.
7: Potongannya 50% ya, Kak. Udah jadi jalan-jalan gitu.
5: Ih, udah banyak ini kosakata kita ini.
7: Betul, banyak banget ya.
5: Tadi boleh kita spilling enggak sih?
4: Boleh.
5: Tadi kan ada visa ya pertama, Kak. Iya. Itu spillingnya ada di V I S E.
2: Ya, V I S E.
7: Oke. Visa.
5: Terus ada apa lagi, Kak? Ya Kakak suka pakai? Lah, suka pakai.
2: Yang mana tuh?
5: Backpack.
2: Oh, backpack.
7: Gimana tuh, Kak, spellingnya?
2: Backpack. B A C K P A C K.
7: Backpack, teman-teman. Backpack.
5: Oke. Oke, boleh deh, Swita. Tadi ada hostel.
7: Hostel ya mudah banget teman-teman, sesuai sama spellingnya ya, hostel H-O-S-T-A-E-L. Hostel.
5: Oke.
7: Okay. Gitu. Apalagi tadi ya? Oh, money changer.
5: Iya, gimana itu?
7: Spellingnya ada M-O-N-E-Y-G-C-H-I-A. Aduh, belibet banget. C H A N G E R. Oke, money changer. Gitu.
5: Oh, kita lanjut ini. Masa ke situ tidak makan?
7: Nah,
5: apalagi kalau ke Thailand tadi kan.
7: Betul sekali. Banyak banget street food di Thailand itu.
5: Yang makan itu loh, udang lompat.
7: Udang lompat. Kalau jengking masih hidup. Oh my god, itu adalah impianku kalau ke Thailand. Kayak ya Allah, itu haram apa enggak ya?
5: Tapi untung aku alergi.
7: Kamu alergi, Sal? Kamu melewati Ya Allah. Sal, itu nikmat.
5: Terus ada lagi kan bisa yang lain, mango sticky rice.
7: Betul. Jadi teman-teman bagi yang suka mango sticky rice itu asalnya dari Thailand, benar ya?
5: Iya, betul.
7: Kan? Betul. Takut banget asli.
5: Mangga disiram. Ada nasi ketan.
7: Betul.
5: Terus.
7: Ngomong-ngomong kuliner ya, menurut kamu sendiri ada nggak sih makanan yang menarik untuk kamu coba? Kalau aku tadi kan
5: maksudnya
7: kayak
5: apa tuh?
7: Di kuliner luar.
5: Aku tuh pengen banget coba ini, tahu nggak sih stroberi yang ada di Korea yang dikasih gula tuh apa namanya?
7: Tahu loh. Tapi di sini ini keras nih ya. masalahnya kalau misalnya beli tab hula di Bengkul, pernah coba di Tabot? Itu yang
5: nyangkut,
7: nyangkut yang kayak makan satu tuh langsung batuk 3 hari 3 malam. Kayak itu makanan atau penyakit.
5: Pas aku gigit tuh sakit nian gigi tuh kan.
7: Terus manis kalau di Korea tuh indah. Terus manis itu manis yang kayak ya Allah ini gula atau apa?
5: Langsung cek diabetes apa enggak.
7: Kalau
5: kakur.
2: Kalau aku apa ya? Kayaknya enggak ada yang spesifik gitu karena aku pemakan segala.
7: Iya. Apa sih namanya? Omnivora.
5: Sama, tapi aku enggak makan batu dengan kayu.
7: Wah, aku makan sih
5: batu yang di dalam nasi itu.
2: Wah, itu ya.
7: Langganan.
5: Oh, oke.
7: Selamat. Kakak pernah, Kak? Makan batu.
4: Oh, pernah dong.
7: Pernah dong. Oke. Lanjut, Sal.
5: Oke.
2: Ngomong-ngomong soal beras. Beras itu gimana ya kita tanamnya?
7: Beras itu bagi teman-teman, aku bukan FMIPA ya. Apa sih biologi ya?
5: Iya.
7: Enggak sih, betul lah.
5: Tapi tidak pertanian enggak sih?
7: Oh iya dah, kok biologi sih? Jujur banget.
5: Rumput.
7: Kok rumput? Gitu. Kalau beras itu ditanam, kalau misalnya kita lihat di Padang ya khususnya, itu tuh banyak banget namanya sawah. Jadi
2: sawah.
7: Jadi iya, kalau misalnya jalan di Padang, aku kan orang Padang. Hai orang Padang.
5: Okay.
7: Kita sama orang Minang. Nah, di Padang tuh banyak banget dan emang rata-rata mata pencahariannya tuh mereka petani kan ya, petani sawah, beras khususnya. Jadi kalau misalnya kita jalan ke Padang itu banyak banget kan kiri kanan tuh sawahnya itu tuh padi semua. Apalagi kalau misalnya dia mau panen itu bagus banget guys, warnanya kuning-kuning semrewing. Oh my god.
5: Itu bagus banget kalau foto.
7: Nah, tapi Kakak karena nyinggung sawah, tahu enggak sih bahasa Inggris sawah itu apa?
5: Enggak.
7: Apa tuh, Kak?
2: Rice paddy.
7: Wow! Rice paddy.
5: Lah, berarti masih ada, berarti padi itu adalah dari
7: paddy. Iya.
2: Iya. Paddy ke padi.
5: Iya kan?
7: Paddy.
5: Ya udah. Oh,
7: apa?
5: Many paddy.
7: Tapi Mas Mas paddy padi.
5: Berarti padi itu dari paddy. Paddy. Kalau lagi ada uang paddy, kalau ada uang padi.
4: Itu juga salah satu destinasi kalau kita traveling ya. Ada orang yang lebih suka ke alam, ke sawah, gitu. Dan ada orang yang lebih senang jalan-jalannya itu di perkotaan,
7: shopping.
4: Ke museum, ke tempat-tempat keren dan sebagainya. Iya. Kalau Axel mau kemana, Sel?
5: Kalau aku
4: lebih tipe yang ke alam atau lebih suka ke tempat-tempat?
5: Aku di mana gitu, tempat bagus berfoto, aku di situ. Okay.
7: Masya Allah. Pokoknya setiap melihat yang indah-indah dipandang
5: harus
4: ada
5: diabadikan.
4: Excel di
7: ada Excel
5: diabadikan, Kak. Soalnya biar satu dunia tahu kalau aku sedang berada di alam yang sangat bagus.
7: Masya Allah. Ya, Sel, iya.
4: Iya, nanti kita lanjut lagi ya. Masih bahas tentang traveling.
5: Iya,
4: jadi
5: betul.
4: Kamu juga kalau ada kata-kata baru boleh kasih tahu kita di 08 11 7 3 2 2 3 3 0. Masih di sini di English Delicious Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.

0: English Licious, belajarnya enak banget.
1: Teman berdua kamu masih di English Licious, belajarnya
2: enak banget.
1: Terima kasih.
3: Kok ini yang nge-stuck bentar?
2: Iya, agak ada loadingnya gitu.
1: Dan kita masih ngomongin tentang traveling ya.
2: Yeah.
1: Nah, ada tipe-tipe juga nih teman-teman, kalau orang-orang yang traveling tuh ada yang butuh itinerary yang detail gitu. Jadi mereka ketika traveling mengejar waktu sekaligus mengejar jadwalnya, karena mikirnya jarang-jarang tuh ke Thailand, ke Korea dan sebagainya. Ada juga tipe orang yang santai, merasakan bahwa itu waktunya untuk relax sejenak, mencapai tempat-tempat yang memang membuat mereka bahagia tanpa dikejar waktu. Kalau Excel tipe yang mana?
2: Tipe pertama.
1: Jangan terlalu cepat dong.
2: Sabar.
1: Kayak terlalu disiapkan.
2: Tipe pertama.
1: 100.
3: Minus 5. Kurang artikulasinya. Tipe pertama, Kak. Karena kan aku tuh mungkin kalau nyampe ke Thailand tuh, Kak.
2: Nice.
3: Jangan Thailand, ke Swiss. Ke Swiss. Kan orang kan pasti kayak, ay, hari pertama mau istirahat dulu lah, ya kan? Yeah. Cari ini, enggak, kak, aku cari tempat wisata terdekat, kita foto-foto di sana, atau enggak makan dulu, gitu.
2: Okay.
3: Karena kayak menghilangkan satu hari itu sangat berharga menurut aku. Untuk kita hanya istirahat, mending balik lah, ya. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, teman-teman.
1: Jadi kejar waktu ya, karena saya udah jauh-jauh udah
3: kejar tayang.
1: Kejar tayang.
3: Karena mau dimasih makan Instagram.
2: Tempat harus ditangin minimal 1 hari itu 10 tempat.
3: Iya, enggak. Paling 2 ya, bawa baju kan ganti. Maksud sama.
2: Betul.
1: Kalau di situ gimana, Des?
2: Kalau aku tipe yang aku relax orangnya. Jadi aku suka menikmati suasana. Jadi yang kayak, aduh ini sepertinya aku me time dulu deh gitu kan. Beda sama Excel. Kalau Excel kan harus yang kayak hari ini kemana-mana. Kalau enggak, karena suka anaknya walaupun udah terplan gitu kan, udah punya itinerary, tapi kayak kadang suka keluar dari itu. Jadi yang kayak misal kita udah hari ini rencananya mau ke A gitu kan, tapi yang kayak pas udah nyampe di sana, oh ternyata ada yang lebih bagus daripada A ini gitu kan. Jadi yang kayak kayaknya kita hari ini nanti dulu deh, siapin untuk besok ke sini aja. Gitu.
3: Oh, jadi milih ya? Kalau aku enggak. Ada yang kedua, ya kita pergi dulu yang pertama.
2: Kalau aku itu tipe orang yang kalau traveling itu sukanya santai.
3: Santai. Jadi menikmati banget ya.
2: Iya. Jadi kalau bisa hari ini menghirup udara Thailand yang seharian yang kayak kita harus hibernasi dulu. Jadi yang kayak nanti dulu lah, gitu. Kadang bisa jadi liburan itu jadi bakal lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Bisa terjadi itu dalam hidup gue seperti.
3: Kalau aku tuh sesuai ini jadwal. Bentar nih, Kak. Nah, aku tuh pernah kejadian, Kak.
1: Di mana nih? Di mana?
3: Kemarin tahun lalu kan liburan yang ke tempat yang aku pengen banget dari kecil tuh, Kak. Salah satunya di Indonesia, Swiss. Jogja. Aku hebat banget kalau ke Swiss.
1: Ke Jogja.
3: Sumpah, Kak, aku pengen banget sampai pengen kuliah di situ kan, tapi nggak boleh.
1: Oke.
3: Nah, terus udah tuh akhirnya tuh sampai di mana tuh, tapi aku tuh ke Semarang dulu karena tinggalnya di rumah bibi di Semarang. Cuman jaraknya kan kayak 4 atau 5, enggak terlalu jauh kan?
1: 4-5 jam
3: gitu dari Semarang ke Jogja. Nah, terus akhirnya tuh karena Om nih sayang banget sama saya, jadi di Jogja tuh seharian pagi Malioboro ini paginya ke candi ini
1: Borobudur.
3: Terus yang Prambanan malamnya ke Malioboro. Gila, 3 itu jauh, Kak. Magelang, Jogja kota, ini Jogja pinggiran, ke kotanya. Betul. Bali jam 4 subuh dah pergi. Iya. Dari jam 4 peginya dari jam 5 subuh, balik jam 4 subuh. Wah, gila.
1: Tapi happy enggak?
3: Happy banget.
2: aku gak bisa sih travel kayak gitu.
1: Sama, kayaknya aku juga bisa.
2: Aku butuh hibernasi setelah itu pasti. Karena yang kayak gedebuk-gedebuk banget. Iya sih, dengernya aja yang kayak kita harus gini, harus kejar gitu kan. Aku gak bisa kayak gitu. Aku gak bisa.
1: Capek.
3: Karena besoknya lagi tuh mau nge-explore Semarang. Karena kan langsung kejar ke Jogjanya. Betul. Soalnya kan takut nanti tuh kalau kita di hari biasa, di hari weekend rame, itu tuh rame. Jadi tuh waktu itu di hari biasa datangnya. Itu
1: serius,
3: aja masih lah.
1: Serius bisa enjoy gitu, Sel?
3: Bisa, Kak. Kayak happy. Aku tuh nyamis, wih kayak happy kan.
2: Karena sampai dia bukan ngejar relax, tapi dia ngejar wisatanya. Setidaknya kayak walaupun badan udah remuk redam, yang penting aku tetap kesana kan.
3: Iya, karena tuh kayak aku jangan sampai tidak kesana, itu kan impian.
2: Karena belum tentu bisa kesana lagi, gitu kan. Kak Kor, silakan. Banyak banget
3: kebakaran.
4: Aku mungkin mau ngulas itu yang kata yang pertama tadi, destinasi pertamanya Excel tadi. Kemana tadi ya? Pas pagi.
3: Pagi tuh ke Candi. Candi. Nah, Candi itu ada bahasa Inggris ya guys.
4: Apa? Temple.
3: Temple. Spellingnya? Desmita.
2: T-E-M-P-L-E. Temple.
3: Temple.
2: Kalau kalian pernah main Temple Run? Nah, seperti itulah tulisannya teman-teman.
3: Temple Prambanan.
2: Nah, asik-asik. Lanjut, Kak.
3: Nah, kita nih motong orang ngomong ya.
2: Iya, dari tadi dia enggak jadi-jadi.
3: Kadrian lanjut.
2: Tadi pertanyaannya apa, Kak? Jadi lupa pertanyaannya apa?
1: Jadi, tadi lebih
2: yang
1: lebih detail ya, terjadwal atau santai aja?
4: Lebih ke santai sih.
1: Iya. Tiga lawan satu nih, Sel.
3: Iya. Oh, enggak apa-apa.
1: Tolong keluar, Sel.
3: Aku masuk kamar.
1: Jadi iya sih, tapi memang beda-beda tipe ya.
3: Iya. Soalnya tuh aku tuh gak bisa, Kak, kayak keluar dari jadwal. Aku ngerasa gagal, aku tidak dengan jadwal. Ya, kan schedule-nya pagi nih kesini nih, hari ini kita habis di Jogja, besok baru kita explore Semarang. Kalau aku kayak gagal tuh aku ngerasa kayak bete, Kak, langsung bad mood, gak suko.
1: Jadi kayaknya kita berempat gak bisa.
3: Iya, baru
1: ya. Pasti berantem, pasti berantem. Kita bertiga kayaknya bisa.
3: Kayaknya aku mungkin bisa ya.
2: Nah, kalau kita misalnya pergi sama Excel nanti,
1: kita stres ya.
2: Cepat, guys, kita harus kesini.
3: Iya,
2: kita masih enak makan.
3: Sampai kata mama tuh, nanti dulu makan dulu. Ih, nanti aja makannya di situ.
1: Itu sih yang beda lagi, guys. Ada yang memang orang-orang yang senangnya itu group traveling ya, tapi itu tantangannya memang harus cari yang seirama.
2: Betul.
1: Kalau itu konfliknya itu bisa besar sekali, guys.
2: Karena kan ada istilah yang kayak liburan itu adalah membawa petaka kalau misalnya kita liburan bareng teman.
1: Betul.
2: Karena
1: betul.
2: Sifat asli mereka kelihatan pas liburan di sini.
1: Oh, iya, iya. Karena kan kita di tempat asing.
3: Enggak perlu liburan, aku juga udah ketahuan sifat asli temanku lah.
2: Aduh, itu personality banget.
3: Kalau Kapur berarti kemarin pas di Jawa itu terus ini ya santai sekali ya, walaupun sudah tersusun.
1: Di daerah mana, Kur?
4: Kalau kemarin Semarang sama Kudus, Kak.
1: Okay. Berapa lama?
4: Kurang lebih seminggu lebih. Sebenarnya itu Kak, perjalanan dari beasiswa Jarum itu, Kak.
1: Oh,
4: ada program.
1: Okay.
4: Jadi kan ada sisa harinya itu saya pakai untuk jalan-jalan sama teman-teman.
1: Oh, sama teman-teman. Berapa hari?
4: Jalan-jalannya sekitar 2 harian
1: aja. Ya.
4: Yeah, itu kan udah include sama yang beasiswanya juga.
1: Yeah. Oh, okay. Jadi jalan-jalannya gratis sebenarnya.
4: Iya.
2: Ini yang dicari nih.
3: Enggak perlu lo kaku ya, kalau kita. Oh, iya. Ya coba aku atau Maya. Coba pelan-pelan. Iya. Maaf ya, guys. Astagfirullahalazim. Pasti kalau pergi-pergian karena kita kan baru nih ke tempat, pasti butuh tour guide.
2: Betul, tour guide. Dan aku tipe orang yang butuh banget tour guide. Karena di Bengkulu aja tuh aku sebenarnya butuh tour guide. Karena pelupa orangnya.
3: Aku tour guide. Aku tahu ini.
2: Iya, Kak. Aku kalau misalnya ketemu jalan baru di Bengkulu, kayak di mana ya? Aku pernah ke itu di ujung itu apa ya, kandang mas
3: aku itu
2: itu tuh aku ke rumah temen, Kak. Sumpah itu ujung banget kan ya, batasan udah antara Bengkulu dan tidak. Nah, aku tuh kan itu kan masuk gang, aku pernah ketemu ke rumah temanku di sana kan, masuk gang terus yang kayak pas keluar tuh la ilaha illallah, ini belok kemana. Jadi kayak aku tidak bisa kalau misalnya pergi sendirian. Nah, wallahu a'lam akan
3: terjadi banyak gang. Oh, tadi kan nyinggung gang tuh apa sih bahasa Inggrisnya?
2: Aku nggak tahu kan itu bahasa Inggrisnya apa.
3: Gang tuh apa?
4: Aduh, macet lagi apa ya?
1: Aku cari
3: apa,
1: ya.
3: Apa sih gang, lupa aku.
4: Ellie.
3: Nah, itu baru, guys, kalau kalian bantu kami
2: dapat
3: follow.
4: Ellie, kalau
2: dapat follow bahasa
4: Ya, Ellie.
3: Oh, Ellie.
2: Apa spellingnya gimana, Pak?
4: A-double-L-E-Y.
3: Ellie. Oh, iya. Kan
2: Ali atau Eli? Eli.
3: Ellie.
2: Ellie.
3: Ellie.
2: Ellie sih.
3: Nama orang.
2: Asbunnya.
3: Iya, betul bang loh. Kayak di luar negeri itu juga kan, bukan di Indonesia aja ada Ellie itu kan.
1: Iya, iya.
2: Jadi aku sangat-sangat butuh tour guide. Apa kak spelling tour guide kak?
4: Oke, okay, tour guide. Ya, ada dua kata ya, tour guide ya. Yeah. Pertama tour, T-O-U-R. Mm. Kemudian ada guide, G-U-I-D-E.
3: Iya, betul sekali.

0: hidup kan nambah lagi tuh kayak
1: oh my god. Nanti dulu deh.
0: Nanti dulu deh. Skip deh, skip, skip. Tapi mungkin kalau nanti someday punya keluarga ya. Pasti sama keluarga.
1: Family guide.
0: Kok gitu ya?
1: Kok guide sih? Kok family travel.
0: Family travel.
1: Kok jadi guide?
0: Astagfirullah. Sekeluarga jadi tour guide ya. Oke, okay, thank you.
2: Kalau di Sita tipe yang mana deh?
1: Aku pilih solo traveling. Nah, tour guide-nya pasanganku. Malu. Nah, aku emang punya impian ya sama pasanganku. Ya Allah, pasanganku kalau misalnya nonton. Jadi sebenarnya pasanganku sih yang punya mimpi.
0: Santai enggak, jangan ilfil.
1: Baru dewan enggak tadi aku kayak gini bentukannya. Nah, jadi emang punya cita-cita ya, kami mau traveling bareng itu dari menjelajahi Indonesia pakai motor gitu.
2: Oh,
1: itu
2: seru, asik. Seru, seru.
1: Jadi yang kayak emang aduh kita
0: jadi kan, dari Bengkulu ke NTT pakai motor.
1: Dari Aceh dulu dong. Oh, dari emang dari ujung. Oh. Jadi gitu.
0: Sampai puncak Jaya Wijaya.
1: Jaya Wijaya. Kalau bisa sampai Mekah tuh pakai motor. Oh, iya.
0: Kalau aku pakai galon.
1: Pakai galon. Tapi tuh dibanding kalau aku solo, aku kayaknya bakal jadi orang terlinglung di dunia ya. Jadi
0: jadi pinggir.
1: Betul. Terus juga kalau misalnya pakai tour guide pun yang kayak aku tuh butuh temen ngobrol gitu kan. Jadi yang kayak pasangan deh solusinya gitu.
0: Betul, betul.
1: Kalau keluarga iya sih. Juga apalagi kalau misalnya dibayarin kan sama orang tua, itu sudah pasti kayak ya gas gitu. Gitu sih. Silakan Kak.
3: Kalau aku juga kayaknya solo sih.
2: Solo ya.
3: Tapi mungkin nggak pakai tour guide ya. Karena aku lebih suka eksperimen gitu. Nggak coba komunikasi sama orang lokal.
2: Betul
3: gitu.
2: Betul. Iya sih.
0: Keren memang. Iya. Kalau aku takut tercebur nanti ke dalam got.
1: Iya. Aku tidak bisa. Entah balik, entah enggak gitu. Kalau solo traveling.
2: Aku pernah dua-duanya sih teman-teman. Tapi ya itu tadi ada pros and cons-nya. Kalau rame-rame itu tadi.
0: Wow, kakak orang hep ya?
2: Enggak hep. Nabungnya lama.
0: Nabung. Eh, kemana kak kalau boleh tahu?
2: Kalau solo itu ke Bali.
1: Oh my god. Wishlist ya. Oh, itu salah satu wishlist.
2: Iya, kalau rame-rame di Asia Tenggara ada.
0: Oh, kemana kak?
2: Thailand pernah, ke Malaysia pernah.
1: Oh, orang hep dia.
2: Enggak.
1: Orang
2: aku ke India kan? Pernah tapi ikut program juga.
0: Oh, ke India.
2: Ya tadi kalau solo ya betul kayak kita enggak dikejar apapun. Kita tuh untuk introvert ya. Kan aku merasa aku introvert. Itu ya enggak ada paksa apapun.
0: Iya,
2: aku
0: cuma
2: menentukan banget. Satu hari itu satu destinasi.
1: Iya,
2: itu aja. Kalau ada waktu ya boleh di dekat-dekatnya, kalau enggak ya enggak apa-apa.
0: Jadi enggak terlalu memaksakan
2: betul,
0: gitu ya.
2: Betul, betul. Tapi ya kelemahannya itu tadi, walaupun introvert, ada di hari keempat kelima itu kayak orang linglung ya.
0: Iya. Kok kayak aduh kesepian banget ya gitu.
2: Iya. Tapi katanya itu proses dari solo traveling sih. Katanya kayak ketika itu kita mengenal diri sendiri katanya. Akhirnya kita dipaksa berteman untuk diri sendiri ya. Kalau grup itu tadi, kadang yang kita udah berteman banget nih.
0: Iya, betul sini, banget.
2: Ternyata di situ bisa berantem untuk hal yang betul ya.
0: Enggak tahu ya ada apa tiba-tiba langsung bar.
2: Karena pressure ya, kita kan di tempat asing.
0: Iya, betul.
2: Banyak
0: lagi.
2: Yang kalau ngebook tempat penginapan dan sebagainya, belum ada yang cancel itu. Iya. Hal-hal yang gitu ternyata bisa jadi bahan untuk berantem.
0: Kan emosi.
1: Mendengar kata kakak itu dan juga yang bikin perpecahan lo split bill.
2: Betul.
1: Kalau misalnya kita itu kayak janganlah
0: split
1: uang
0: bill itu bahasa Inggris ya.
1: Ya. Silakan.
0: Artinya apa?
1: Kak Kurt, apa split bill Kak Kurt? Kita lempar semuanya ke dia ya.
0: Inilah ahli dari semuanya.
1: Ya.
3: Oke, kalau itu kan kita kayaknya udah tahu semua ya split bill itu kita bagi dua itu bayarnya sesuai atau sesuai bayaran masing-masing.
1: Iya.
0: Kalau spellingnya kadang orang tuh nggak tahu kak. Lompat
3: ke spellingnya ya.
0: Split dikiranya split yang ini. Split yang ini nih yang itu.
3: Split kan artinya bagi tuh.
1: Yeah.
3: Spellingnya S P L I T.
1: Yes.
3: Kemudian untuk bill B I double L.
0: Oke.
1: Split bill.
0: Betul banget.
1: Teman-teman catat ya.
2: Tapi memang sebenarnya traveling itu enaknya ikut program loh kayak Kurt itu.
1: Ya.
2: Karena kita nggak mikir teman-teman, kita tinggal ngikuti jadwal, rame lagi ya.
1: Kawan kita, udah ada,
2: betul,
1: makan udah disiapin, penginapan udah ada, uang nggak perlu.
0: Tinggal bawa diri.
2: Betul. Jadi konfliknya juga minimal kan,
1: betul.
2: Karena kita nggak

0: pusing tentang hotel, tentang iya, kayak, perjalanan.
1: Ah, bomat, ah, bomat. Kan udah diurusin lah.
2: Tinggal mikir kayak outfit check hari ini gimana ya?
1: Seperti kayaknya tempat ini bagus outfit apa ya?
0: Cuman enggak bisa maksa itu tempat sel. Enggak bisa tiba-tiba pakai
1: oh, iya.
0: Itu.
1: Oh iya,
0: ada foto
1: iya,
0: di situ.
2: Betul lagi kak. Situ sel.
0: Tapi enggak bisa ya, sih. Tapi enggak apa-apa sih gratis
1: ya. Betul lagi kak.
2: Gratis bisa dipikirin
1: enggak apa-apa. Sama kayak aku kan kayak KKN kemarin kan. KKN kan keluar tuh. Nah, terus kata abang travel ya, kita udah ada jadwal segini-segini. Terus kataku, coba dimepetin. Kan banyak di sore tuh ngapain di Malioboro tiap hari sampai 5 hari aku bilang kan. Coba dijadiin ini dimepetin materinya sampai 3 hari. 2 hari kita ke Bandung. Terus setelah aku bujuk abangnya mau ke Bandung.
2: Dia suka banget ya berarti traveling tuh. Keren sih kamu.
1: Kayak ih gila sih.
0: Jawa udah semua berarti Zel?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum sih kak. Jawa Timur belum.
0: Jawa Timur belum. Ya.
1: Tapi aku wishlist banget ke Bromo. Itu kayak
0: keren sih, banget tuh kan. Ya.
2: Ngelihat orang priwet. Aduh, tapi hati-hati ya teman-teman ya.
1: Ih, pikirannya priwet terus ya.
2: Ya, ada yang kasus ya, kemarin
1: lagi.
2: Itu.
1: Iya lagi, guys.
2: Kita harus mencintai alam, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau priwet yang bagus, harus kok gini
0: promo
2: sih?
0: Lagi ya?
1: Oh, oh iya, promo. Kok promo terus ya? Udah skip.
3: Kayaknya Excel kan udah ke Jawa tuh. Ada lagi gak pulau lain yang Excel udah arungi?
1: Ya. Belum sih kak.
2: Baru di Jawa? Baru.
1: Yang dekat sini aja yang kano ini belum ini.
2: Tapi wishlist juga yang banyak banget wishlistku ya. Enggano itu kayak aku kemarin kan sebelum KKN tuh ada rencana yang kayak temanku kan ada orang Enggano. Enggano. Aku KKN di Kaur. Ada kemarin tuh sempat obrolan kita 3 hari sebelum KKN kita trip dulu ke Enggano ya gitu. Aduh, kan biar have fun terus kayak ayo udah itu pas hamil seminggu yang kayak senyap nih mikirin KKN. Gak
0: tahu nyaranya kemana.
2: Lepas dia Enggano itu. Ayo Allah Enggano aku bilang.
1: Ya ampun.
0: Bagus banget loh Enggano guys. Kayaknya udah ya. Bagus.
1: Kayak ini kan ada di ada yang kayak di Swiss-Swissnya tuh nakal.
0: Mana tuh yang
1: Swiss bagaimana? Bagaimana? Airnya tuh jernih nih ya.
0: Iya betul.
1: Jernihan jernih banget.
2: Jernih banget.
1: Nah terus tuh kayak ada ini kan jembatan kecil, terus kita tuh kayak di pinggir danau. Ih bagusnya.
0: Oh iya, itu ada.
1: Aku udah lihat.
2: Danau atau laut?
1: Bukan, dia tuh kayak ada apa sih danau kan kayak yang kayak gini.
0: Jadi ada kan? Air laut itu kan dia ke
1: ke apa? Tengah-tengah.
0: Tengah, iya.
1: Terus terpotong, udah ada jalur.
0: Jadi ada aliran danau, air itu. Ya. Jadi kayak danau ke laut. Airnya
2: kayak gitu jadi
0: putar balik. Danau ya. Bagus, kalau punya kesempatan kayaknya sekali seumur hidup boleh.
1: Ayo, itu kayak Enggano. Itu berarti kayak kita nih sudah berpindah-pindah tempat ya. Berarti itu kayak berpindah-pindah pulau. Berarti itu tuh bahasa Inggrisnya
3: tuh,
1: island hopping.
3: Iya, betul. Island hopping.
1: Bagaimana spellingnya?
2: Bagaimana? Seperti orang tidak tahu, padahal aku tahu. Spellnya itu terdiri dari dua kosakata ya teman-teman ya. Ada ISLAND island dan HOPPING hopping.
1: Berpindah-pindah pulau ya. Hebat banget ya.
3: Hopping itu kan kayak lompat-lompat. Jadi kayak lompat pulau, pindah-pindah pulau.
1: Bukan lompat kodok.
2: Ini lompat pulau.
1: Oh bagus banget sih. Kalau Kak Kurt belum pernah ke Enggano berarti ya?
3: Belum pernah, tapi yaudah. Pengen sih.
1: Gas kita sore nanti.
2: Ke Jawa udah?
3: Udah.
2: Ke Kalimantan?
3: Belum. Bali pernah.
2: Oh gitu. My god.
3: Kalau Kalimantan belum.
1: Itu bareng ya Bali kok.
3: Enggak, kalau Bali sama keluarga.
0: Oh sama keluarga.
2: Kirain trip berdua kalian kemarin.
0: Saya solo terakhir.
2: Sama keluarga.
0: Mungkin ketemu di jalan, tapi enggak ada.
2: 2000 berapa kamu ke Bali, Kak?
3: Aduh, 2019 kayaknya.
2: Kakak?
0: 2023, 24.
1: Oh, beda.
2: Betul.
1: Aku 2028, insya Allah.
2: Insya Allah, amin.
0: Itu ke Swiss atau ke Bali?
1: Hah?
0: Itu ke Swiss atau ke Bali yang 2028?
1: Mekah. Masya Allah.
0: Island hopping.
1: Island hopping. Dari Mekah nanti kan kita bisa ke
0: naik galon.
1: Menurut aku tuh kak prinsip aku kalau udah keluar tuh kita harus ke sedekat sekitarnya.
0: Yeah. Tapi itu bukan sekitarnya. Swiss.
2: Kita
0: Bali.
1: Kayak ada sedikit pikiran aneh waktu itu Kak, pas sudah nyampe ke Jawa tuh kan, kayak oh Jawa nih, berarti kan ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur.
2: Ya
1: kenapa enggak dari Jakarta sampai ke Jawa Timur itu enggak dikelilingin itu kan?
2: Dia mikirnya sehari satu pulau dia lampaui. Keren kamu Excel. Nah, apa encok lah pinggang dia di sana.
1: Enggak, kan bukan kita yang bawa mobil.
2: Astaga.
1: Wah, ada apa lagi tuh? Kalau misalnya kayak orang-orang hep tuh kan,
2: nah, apa tuh?
1: Naik kapal ferry.
0: Yeah.
1: Kalau jalan-jalan tuh kan ada kan yang apa sih itu traveling yang naik kapal
0: terus cruise ya?
2: Cruise-nya betul.
1: Itu tuh apa spellingnya?
2: Yang cruise-nya atau yang ferry-nya?
1: Kapal ferry-nya.
2: Kapal ferry.
1: Cruise boleh, ferry boleh.
2: Kalau ferry itu spellingnya apa Kak?
1: Ada di F I double R Y.
2: Itu adalah ferry. Terus kalau misalnya cruise itu ada C R U I S E. Cruise atau cruise itu. Nah, terus juga aku tuh tipe orang yang suka jalan-jalan malam. Nah, aku tuh suka banget, apalagi waktu aku KKN kemarin ya. For your information guys, sebenarnya TMI sih. Nah, aku di Kaur tuh itu kan lumayan di tempat aku tuh lumayan dekat sama mana, walaupun satu jaman lah deketnya tuh. Jadi aku tuh pernah yang bolak-balik mana Kaur cuman untuk menikmati durian mana yang kayak itu tuh perginya habis maghrib. Terus jam-jam 10 pulang. Jadi dari Kaur OTW habis maghrib kan kemana, berarti jam 10 balik lagi ke Kaur itu masya.
1: Oh enggak encok. Aman. Karena dekat.
2: Terus, nah, aku di mana juga ketemu pasar malam.
1: Oh, iya, bukan di mana aja, dekat rumahku.
2: Aku baru tahu, dan aku tuh maaf ya, teman-teman Bengkulu Selatan dan sekitarnya. Aku tuh kira kalau misalnya daerah yang seperti yang agak ke sana tuh enggak yang terlalu luas ya. Enggak yang terlalu gitu luasnya. Nah, ternyata mereka tuh luas juga. Jadi yang kayak, ya itulah ya, aku ngomong apa sih?
0: Gak nyangka kalau seluas itu,
2: nah,
0: seperti itu gitu ya.
2: Iya, betul. Aku mikirnya gak bakal ada,
0: kayak sepi gitu ya.
2: Iya, betul Kak. Nah, terima kasih atas sapuannya. Aku bingung ngomongnya mana. Nah, ternyata pasar malam.
1: Kaget, ada pasar malam.
2: Iya. Pasar malam tuh ada bahasa Inggris ya teman-teman semuanya.
1: Oh, serius?
2: Serius.
1: Apakah di luar negeri ada pasar malam?
2: Nah, ada gak Kak? Kira-kira
3: ada pasti
1: ada
3: kan? Di film-film banyak kan.
2: Oh iya, yang pakai apa,
3: iya,
2: yang
1: lalang. Tapi beda pasar malamnya sama yang di sini.
2: Nah, makanya ada bahasa
3: yang
2: Inggrisnya.
3: Penting kan buka malam.
1: Kalau buka malam
3: ya, buka malam ya, pasar
2: ada,
3: malam
2: ada bahasa berarti. Keren ya, bukan pasar malam dia namanya.
1: Oh, apa itu, apa itu Kak?
3: Night market.
1: Gimana spellingnya deh Swita?
2: NIGHT night dan MARKET market. Oh my god,
1: pasar malam.
2: Iya, kosakata kita hari
1: berapa
2: ini.
1: Berapa aja sih? Udah. Oh, enggak terhitung.
2: Oh my god, 100 lebih. Udah 50 halaman kita malam hari ini teman-teman semuanya.
3: Itu kamu keliling pasar malamnya gimana tuh, jalan kaki atau gimana?
2: Aku jalan kaki. Jadi dari turun motor kita parkirkan di pintu masuknya itu kan, menjelajahi kiri. Aduh, ada kerak telur. Ada kerak telur di sana Kak. Aku tanya, "Mas jauh. Orang Betawi, orang mana dong Kak?" Terus aku tetap beli. Terus ada rasa Betawinya ada. Ada
0: rasa Betawinya.
2: Rasa Betawinya. Dia tuh kayak masuk lagi terus melihat ya seperti pasar malam pada umumnya, ada biang lala, ada kora-kora, terus ada jualan 5.000. Nah,
1: ada pasar. Ada ini dah, rumah hantu.
2: Ada. Tapi aku enggak tahu ya, aku enggak masuk ya, tapi aku bingung juga sih apa yang mereka rasain masuk rumah hantu. Sepetak banget rumah hantunya. Bisa diperkirakan lebih kecil dari ini.
0: Okay.
1: Bisa jadi terhimpit gitu.
2: Aku bingung yang kayak apakah di
0: tuyul,
2: hantunya itu
0: tuyul.
2: Berbaris di salam-salam gitu, atau gimana. Aku enggak. Tapi orang keluar
1: yang penting
2: lihat.
1: Yang penting ada.
2: Yang penting ada, yang betul sih.
3: Kayaknya itu lebih kayak studio foto enggak?
1: Terus aja dika.
2: Apa yang mereka takutin masuk?
1: Kayaknya mereka ada di atap, mungkin diatur aja jadi.
2: Ada kan
1: mungkin ada sekat-sekat ya.
2: Iya, betul.
1: Lihat kanan, kaget. Lihat kiri. Kanan kiri naik atap. Kaget.
2: Aku kalau ke pasar malam semuanya aku cobain sih.
1: Jadi kamu tuh kayak penjelajah gitu ya?
2: Ya. Apa tuh Cel?
1: Apa tuh kak?
3: Exploring, explorer, adventurer.
1: Boleh tuh salah satunya kita spelling untuk nambah kosakata. Kan yeah. Itu cuma tuh jelajah. Oh apa sih bahasa Inggrisnya jelajah?
2: Nah, penjelajah itu explorer. Yeah. Dora the explorer.
1: Oh, explorer.
2: Apa kak?
3: Explorer.
1: Explore. Kita mau di repeat atau masih mau lanjut?
2: Boleh, kita repeat dulu kali ya. Boleh kak, kita repeat.
0: Boleh
2: dulu?
0: Dong, boleh.
1: Boleh. Ada apa aja tadi kak? Ya,
3: ada backpacking.
1: Backpack. Tadi kan udah kita betul. Itu kan.
2: Visa.
1: Kemudian ada hostel. Sama hotel.
2: Betul.
1: Okay. Terus makan udang lompat.
2: Street food. Betul sekali. Ada
1: budget.
2: Ya,
1: tak. Terus ada lagi tuh something?
2: Rice paddy. Paddy-nya itu ditekan atau paddy aja?
1: Paddy.
2: P-E-D-I. Itu kayak agak emodo ya, paddy.
1: Adik-adik kita makan rice paddy ya.
2: Aduh. Candi tadi.
3: Tempo.
1: Terus berpindah-pindah ya.
2: Iya.
1: Aku sih sering berpindah-pindah.
2: Lompat dari pulau satu ke pulau lainnya.
1: Suka berpindah-pindah gitu ya.
2: Ada island hopping ya teman-teman ya. Dari pulau satu ke pulau lainnya dia dalam sehari ya. Itu bayangin sih. Kayak gimana ya.
1: Enak.
2: Hidup dia.
1: Aduh, lanjut. Ada lagi tour guide.
2: Iya, tour guide ya. Pemandu wisata. Yes.
1: Terus kita ada lagi
2: Menu changer.
1: Terus night market.
2: Betul.
1: Ferry. Wah, banyak sekali ya. Dicatat ya teman-teman.
2: Iya.
1: Ya.
2: Udah 50 halaman tadi. Besok dikumpulkan ya teman-teman ya di meja ibu.
1: Nah, ada satu fun fact. Enggak tahu sih ini fun fact atau semua.
0: Fake aja kalau enggak yakin.
2: Kalau aku enggak ketawa berarti enggak fun gitu, Sel.
1: Aku tuh pernah lihat kayak entah selebgram atau tiktokers itu dia tuh kayak solo traveling kan. Terus dia tuh tinggal di rumah warga. Iya jadi tuh kayak ada kita punya keluarga nih misal aku punya keluarga aku emang punya ini di keluarga aku kan ada satu kamar kosong. Nah nanti tuh orang itu tuh nginap di situ dan jadi bayar per malam. Dan itu namanya homestay.
2: Rumah.
1: Wow. Terima kasih atas fun fact-nya Excel ya. Menurut aku pribadi
0: sangat
1: entah ya, mungkin itu tradisi mereka ya, udah kebiasaan. Tapi kalau aku kayak aneh.
2: Enggak,
1: karena kan orang asing terus kita bawa ke rumah, dia nginap di rumah. Iya, kalau dia baik.
2: Tapi Sel, itu tuh sebenarnya jatuhnya sama aja kayak kita ngekos sih.
1: Nah, tapi ini beda. Ini kayak kamar sebelah tuh kamar anak. Misalnya ini kamar aku, terus sebelah tuh ya nyewa, kan aneh. Pas keluar kamar mau keluar sih. Lah.
2: Tapi jujur di Kaur ya, itu dikit banget yang hotel resmi yang kayak di Bengkulu. Kalau nggak salah aku yang terdaftar kita lihat di Traveloka itu cuma satu. Nah, dan yang lainnya tuh homestay semua, Cel.
1: Berarti nggak di luar negeri aja nih?
2: Iya. Di Kaur. Indonesia, di Kaur pun ada teman-teman ya. Gitu. Dan
0: biasanya
2: dan yang paling banyak aku temen tuh di mana juga? Itu di pinggir jalannya tuh banyak banget homestay.
0: Betul. Biasanya memang di lokasi-lokasi yang belum terjamah ya.
1: Dengan karena itu tuh pendapatan hotel, juga ya.
0: Biasanya ya warga-warga itu punya ruangan khusus memang.
1: Iya juga sih, betul lah. Enggak di satu rumah, tapi ada yang di luar negeri itu satu rumah dia tuh kak. Satu kan kalau sampingan rumah kan beda tuh, mau masuk ruang tamu, mau ini dulu. Nah dia tuh di dalam satu atap, satu rumah, literally emang cuma sampingan kamar.
2: Dia cuma nyewain kamar
1: jadi. Iya. Gitu. Tapi nanti dikasih makan, jadi makan bareng keluarga. Ibaratnya dia masuk ke dalam keluarga
2: itu. Tapi jujur itu seru sih.
3: Iya. Kayaknya
2: itu
3: dia seru jual sih. Experience-nya
2: gitu. Iya kan. Itu seru banget.
1: Itu seru banget. Okay. Memang seru sih.
2: Iya. Itu seperti mendengar suara teh.
0: Iya.
2: Ada apa ya?
1: Oh, itu tadi homestay, itu tadi spellingnya apa?
2: Gimana kan?
3: Homestay.
2: H
3: O M E S T A Y.
2: Homestay. Dicatat ya teman-teman, sudah 50 pengalaman kita ya. Banyak banget, ini udah menjadi sebuah proposal malam ini. Kosakatanya berjibun. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk dengerin English Licious ini ya tiap Jumat, karena banyak banget ilmu yang teman-teman dapatin.
1: Iya lagi, betul lagi.
2: Iya kan, aduh surga deh untuk kita.
1: Kadang tuh mungkin apa karena aku pemakan asik, pemakan. Jadi tuh kalau ke daerah yang aku baru banget ketemu, yang aku kejar tuh selain wisata, aku juga kulinernya kak, kulinernya lokal, jadi makan lokal. Kayak ke Jogja tuh, kan aku tuh hanya tahu tuh bakpia yang agak keras itu, yang itu tuh kan yang sering dibawa tuh ya bisa. Ternyata ya ada yang lebih enak.
2: Apa?
1: Bakpia kuskus.
2: Oh iya.
1: Kuskus.
2: Aku bakpia kuskus. Aku suka banget.
1: Sumpah, rasa keju enak banget guys. Nah jadi
2: aku
1: tuh.
2: Aku suka coklat
1: sumpah. Oh, iya. Keju sih.
2: Apalagi kalau didinginin,
1: baru matang, weh. Terus aku tanya, bisa dibawa? Bisa kalau pakai pesawat. Oh, aku pakai kapal
2: kata. Tapi aku bisa loh, saya. Aku waktu itu
1: tapi jamuran loh.
2: Enggak loh. Iya. Aku beli tapi enggak yang di Jogja ya. Aku dari Jakarta. Dia waktu itu lagi ada PRJ, tahu PRJ kan Pekan Raya Jakarta. Nah, ada dia buka stand dia di sana. Terus aku tanya kan, ini maksimalnya berapa hari? Kataku kan. Terus kata dia bisa dimasukin ke kulkas dulu. Udah itu nanti pas berangkatnya itu maksimal dia 3 hari kalau dalam perjalanan. Jadi waktu aku masukin ke kulkas yang freezernya, udah itu pas mau berangkat baru aku keluarin. Terus yang kayak di kan pakai bus aku. Nah, itu tuh kan dingin kan ya, busnya untungnya. Jadi aman. Terus waktu datang sampai Bengkulu langsung aku masukin freezer lagi. Aman. Masih enak.
1: Masih enak dan ini permasalahan kamu di Jogja, say. Kamu di Jakarta, saya di Jogja langsung. Kan Jawa Tengah agak ke jauh. Ujung
2: betul,
1: itu kan
2: betul.
1: Jauh.
2: Butuh
1: satu hari.
2: Kita harus sediain itu loh kalau misalnya mau.
1: Jadi habis di jalan.
0: Serius naik kapal, so?
1: Iya, Kak.
0: Ah, seriusan?
1: Serius? Iya,
2: Kak. Sumpah. Tapi Kak, setelah aku pikir-pikir,
1: bagus enakan naik kapal.
2: Maksudnya naik bus ya?
0: Oh, ini gimana?
1: Dia tuh kan naik bus. Kita kan di kan di dari Cilegon ke itu Lampung.
2: Ya.
1: Apa namanya?
2: Pulau bukan
1: Bakahuni.
2: Merak atau
1: ya, Bakahuni ke Merak itu naik kapal.
2: Okay. Aku Kak jujur ya, aku lebih suka setelah aku pikir-pikir experience-nya lebih enak pakai bus daripada pakai pesawat.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena busnya kan berhenti kan kak, betul, jadi kita tuh betul. Juga yang kayak oh tempat makan ini enak nih gitu kan, jadi yang kayak dia tuh kalau misalnya pesawat tuh kayak 2 jam langsung nyampe betul. Gitu kan,
1: nggak
2: yang kayak kalau misalnya pakai bus tuh yang kayak menikmati perjalanan kiri kanan, kita tuh ngelewatin yang kayak kota-kota lain kan, dari sini kan ke Bengkulu, dari Bengkulu kan ke Lampung itu kan kita kayak wow seperti ini ternyata dunia di Sumatera ini gitu kan, secara nggak langsung tuh kita juga jalan-jalan di Sumatera ini walaupun kita nggak berhenti, berhentinya cuma pas di tempat makan. Jadi itu serunya sih yang kayak
1: kalau di pesawat itu kan kita liatnya udara.
2: Iya ya. Betul.
1: Nah kalau ini nih kayak kita perginya kan lewat nih misalkan lewat jalan tuh ada patung apa pancoran. Pancoran. Nah itu kan. Nah pergilah kita tuh kan lewat ke itu tuh. Jadi sampai ke Semarang atau Jogja. Terus dari Jogja misal kita rindu rindu. Kita lihat lagi patung itu kan di jalan. Ini yang aku lewati kemarin.
2: Iya.
1: Ternyata jauh ya. Pegal.
2: Ada nyeselnya tuh ada, tapi kayak wah seru.
1: Dan kakak harus rasain bagaimana sholat di atas kapal.
2: Iya kan. Ada banget mabuk lautnya, wow banget.
0: Kapalnya yang besar atau yang?
1: Kapal dia tuh tergantung gede. Tiket yang kita pesan.
0: Jadi ya. Tetap pusing kan sebenarnya?
1: Aku enggak.
2: Aku enggak minum ya? Obat mabuk.
1: Nah, salah satunya kita tuh jangan sampai mabuk kan kita tuh di atas kapal, jangan lihat ke bawah, jangan lihat air laut.
2: Aku lihat sih, Sel.
1: Pusing.
2: Enggak sih, Sel. Aku kan minum obat anti mabuk.
1: Oh iya.
0: Berapa jam perjalanan di kapalnya?
1: 2 jam.
0: Beda jauh sih.
1: 2 jam.
2: 3 jam aku kemarin.
1: 2 sampai 3. 2 jam sih aku kemarin.
2: Aku 3 atau 4 jam kemarin karena emang ombaknya lumayan gini-gini. Jadi yang kayak harus
1: Nah, jadi itu kan kalau dari Bakahuni ke Merak tuh kita ada satu experience yang bisa Gunung Krakatau. Wow. Sumpah, kita bisa lihat
0: pemandangannya.
1: Pemandangannya. Jadi kita bisa lihat.
2: Oh, ternyata Gunung Krakatau. Aku tahu itu gunung, tapi aku enggak tahu kalau itu Krakatau, jujur demi Allah, maaf ya teman-teman ya.
1: Gunung Krakatau.
2: Inilah ilmu malam ini, teman-teman semuanya.
1: Ilmu padi, bosku.
0: Aku juga pernah naik kapal ke Enggano, ke kapal tuh. Itu lupa berapa jam, 13-16 kayaknya.
2: Ya kalau nah,
1: iya. Dan
0: kayaknya aku nggak bisa lagi naik kapal, teman-teman. Pusingnya pusing sekali menurutku.
1: Menurut aku mending kita naik udara kalau ke Enggano, Kak. Karena kan agak lama itu. Kalau itu kan cuma 2 jam. Jadi kita nggak terlalu berasa
2: kan
1: gitu.
2: Busnya kan.
1: Nah, Kakak sendiri waktu ke Enggano itu pakai yang kapal kecil apa yang gede?
0: Lumayan gede. Ya. Tapi goyangannya terasa, bahkan untuk tidur aja enggak bisa.
1: Bisa.
2: Sampai itu pakai kapal yang bisa tidur. Temanku pakai kapal nelayan yang mau.
0: Enggak ada kayaknya yang kayak gano kapal nelayan.
2: Ada.
1: Ada. Bukan nelayan tapi yang kecil.
2: Maksudnya yang dia terbuka kabutnya gitu, Kak.
0: Ke Enggano?
2: Iya, Kak.
0: Serius, eh?
2: Apa itu cuman
1: bukan Enggano?
2: Bukan Enggano. Pulau Tigo. Enggano loh.
1: Emang iya.
0: Kan Enggano tuh di atas 10 jam kayaknya.
2: Enggano itu pakai kapal yang dekat rumahku itu loh. Iya kan? Yang di Pelabuhan itu.
1: Iya.
2: Pulau Tigo.
0: Pulau Tigo kayaknya.
2: Emang dia captionnya Enggano, apa mungkin cuma gimmick apa gimmick
0: kan?
2: Udah nyampe di sana ya.
0: Karena kalau tanpa atap kayaknya berbahaya sekali
2: kalau di atas itu.
1: Soalnya agak jauh ya.
2: Yang atapnya tenda itu loh, Kak.
0: Kayaknya enggak kayak Enggano terlalu berbahaya.
2: Kayaknya itu pas udah nyampe di Enggano.
1: Bisa jadi mampir di sekitar lokal itu ya.
0: Betul.
2: Bisa jadi ya.
0: Karena aku juga di Enggano pakai kapal kecil memang.
1: Iya.
0: Tapi di sekitar-sekitar itu.
1: Seingat aku Pulau Tikus sih.
2: Makanya aku mikir kayak 12 jam pakai kapal ini apa enggak mati ya? Enggak bisa tidur. Aku pikir ternyata aku tertipu. Aduh, kamu
1: yang nah, kalau pakai kapal yang di itu tuh yang 2 jam itu dari Bakahuni ke Merak tuh, Kak.
2: Gede banget
1: itu. Dia tuh gede, enggak kayak kapal yang kayak Enggano itu.
0: Berarti goyangannya enggak terlalu terasa ya?
2: Enggak terasa banget.
1: Dia tuh terasa, cuman agak slow.
2: Kayak ibaratnya naik lift deh kalau menurutku.
0: Masih aman lah ya.
2: Iya, masih aman.
1: Masih aman.
0: Tapi kalau Enggano udah coba sendiri deh, guys. Murah kok, cuma 25.000.
1: Kalau kamu waktu pergi-pergi kemarin?
3: Pakai pesawat. Ada yang pesawat, ada yang bus.
2: Gimana? Kakak kamu sudah membanding kedua nih, Kak. Sudah pernah merasakan di bus?
1: Ya, jujur saja ya, selama umur saya 19 tahun ini aku tidak pernah naik pesawat.
2: Jujur ya, mungkin apakah kita belum pernah naik pesawat makanya kita bilang enak bus ya, Sir? Kampung ya gitu, Sir. Kampung ya, coba kita coba gitu.
3: Kalau menurut aku sih kalau bus itu enak pas rame-rame ya. Jadi
1: ngobrol
3: kan. Sambil lihat itu bagus banget tuh kan,
1: bisa karaokean bareng ya.
3: Iya,
1: soalnya kekain kemarin naik bus, rame-rame, Kak. Jadi tuh karaokean bareng, iya kan, Kak?
3: Betul, pasti ada satu kayak 1-2 orang yang ya penghidup suasananya gitu.
2: Aku alasan kenapa aku enak naik bus karena full dari itu tuh aku tidur. Yang kayak itu adalah
1: mimpi. Iya lagi.
2: Aku bilang itu enak banget. Makanya aku bilang kayak enak nih di bus. Kita tuh bisa tidur lama yang tanpa dibangunin, terus tanpa ayo. Kalau misalnya di rumah kan kayak ibu kita lah mandat sebagai macam lagi kan. Nah, kalau misalnya kita naik bus sih kayak kita bisa enak ngapain aja, mau makan kita terserah, kita mau bangun kapan kita terserah. Apalagi kalau misalnya busnya itu 24 jam atau seharian penuh gitu kan. Itu yang kayak me time ku seperti itu.
1: Tapi emang
3: setuju
1: enak
3: juga sih ya, kan? Pernah juga gitu
1: Soalnya bangun tidur lagi. Udah di mana? Oh, bangun.
2: Iya. Betul.
1: Obatnya habis, minum obat.
0: Kalau minum obat enggak lihat pemandangan dong jatuhnya.
1: Lihat, Kak, waktu itu kan sama mama. Nah, terus aku bilang mama bangunin. Tuh kan agak kurang bisa tidur itu kan karena tuh
0: bergoyang,
1: iya ya, bergoyang. Nah, terus mah kalau ada pemandangan bagus bangunin. Bangun enggak? Bangun ya.
2: Udah ada tukang banguninnya.
1: Iya, gitu. Pas waktu itu pergi tuh pakai mobil pribadi kan. Nah, itu tuh ternyata enak juga sih.
0: Enak juga aku, sih.
2: Kalau iya. pakai mobil kurang deh kayaknya. Kayak encok banget ya.
1: Enak banget soalnya. Soalnya kan kapasitas isi mobil tuh untuk 6 sampai 8 orang, sedangkan itu isinya 4. Oh. Saya tidur di tengah sendiri.
2: Enak kan.
1: Kalau dipisahkan harus
0: Oh, di bis malah lebih enak loh.
1: Ya, tapi enak.
0: Karena ruangnya lebih luas, kaki kita bisa lebih
2: selonjoran. Ya. Tergantung bisnya sih.
1: Iya. Iya kan. Aku cita-citaku juga ya, aku mau cobain bus sleepover. Ya,
2: iya lagi. Sleepover. Ngantuk dong. Apa sih itu namanya bis yang
1: bis sleeper?
2: Sleeper. Oh, sleeper. Bahasa Inggris ya itu?
1: Iya.
2: Oh, apa artinya?
1: Spellingnya gimana kak? Artinya apa?
3: Sleeper bus ya. Oke, sleeper. S L E E P E-R, sleeper, then bus, B-U-S.
1: Oh my god. Bis yang di dalamnya tuh kita bisa sambil tiduran guys. Bukan, sebenarnya bis pada umumnya pun bisa. Tapi kalau misalnya sleeper bus ini bener-bener yang kayak kita rebahan, yang definisi rebahan di kasur banget.
2: Dan tapi menurut aku kalau naik bis ini nih, kita tuh harus yang perjalanan jauh.
1: Yes, kalau cuma 10 jam
2: 2 jam nak kemana pakai bus maksud Ambo.
1: Iya kan.
3: Belum terpejam udah sampai.
1: Iya.
2: Jadi kita harus mencoba dari Jakarta sampai ke Labuhan Bali itu nah.
1: Bukan, aku pernah lihat di TikTok ya, dia naik bus 96 jam.
0: Ah, ke mana?
1: Kemana? Dari Aceh ke Jawa.
0: 96 jam, 4 harian
1: 4
0: gitu ya.
1: 4 hari dia.
2: Wow.
1: Terus yang kayak itulah cocok dia pakai bus sleeper aku bilang. Karena pasti itu nyaman banget.
2: Kalau cuma 2 jam, oh mending udah naik motor aja, naik motor.
1: 2 jam juga ya. Pakai Grab pun bisa kalau misalnya enggak bawa motor.
2: Motor tuh ada bahasa Inggrisnya enggak sih?
1: Ada.
2: Apa kak?
1: Bike.
3: Motorbike.
1: Motorbike. Spellingnya ada di M-O-T-O-R-B-I-K-E.
2: Motorbike.
0: Oke, karena waktunya kita sudah di penghujung nih teman-teman. Ada kata-kata.
1: Gak kerasa banget ya.
2: Sedih banget nih.
0: Aduh.
1: Kata-kata dari aku
2: belum selesai. Katanya
0: alat-alat atau hal-hal yang kita butuhkan untuk traveling yang mungkin terlewat untuk kita sebutkan tadi ada nggak kira-kira ya? Teman-teman mungkin, harus bawa nih mungkin
1: obat-obatan
0: ya.
2: Betul. Apa bahasa Inggris obat?
1: Medicine.
2: Drugs agak kasar.
3: Bisa juga.
1: Kayaknya aku menjebak terus. Oke.
0: Terlalu nembak mbaknya.
1: Kalau selain obat yang menurutku penting ya di indies era gitu kan. Power bank.
2: Oh iya lagi.
1: Itu perlu dan earphone sih. Itu
0: menurutku.
1: Itu menurutku penting. Apalagi kalau misalnya kita perlu jalan jauh dan aku baru tahu ternyata di bus tuh walaupun kita punya ada colokan itu nggak boleh kita gunain loh.
0: Oh di bus nggak boleh ya?
1: Katanya nggak boleh. Walaupun biasanya kan pesawat kan nggak boleh kan. Nah ternyata di bus tuh juga ada aturannya juga kayak ada waktunya juga astauku. Jadi makanya kayak perlu nih power bank.
2: Dan ada satu lagi untuk teman-teman introvert harus bawa ini. Itu tadi kan earphone, headphone. Jadi kita bawa ini kalau kita malas ngobrol ada yang nanya.
0: Betul.
2: Padahal enggak ngidupin lagu.
1: Iya.
0: Itu juga membantu biar kita enggak terlihat linglung juga sih.
1: Nah,
2: kayak gue banget dia enggak tadi. Gimana dia?
0: Lagi panik.
1: Iya. Lagi buka
2: kotak. Ini salah jalan ini lewat.
1: Apalagi kak? Menurutmu yang penting kak?
3: Apalagi ya?
1: Udah. Apalagi ya? Iya ya.
0: Paspor apalagi. Udah ya?
1: Oh, udah tadi di awal tapi
0: kan lupa. Udah.
1: Lupa spelling
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: nih.
0: Betul.
1: Tahu spelling perlu nggak teman-teman? Perlu nggak?
2: Perlu dong. Coba Deswita apa spellingnya? Kasih paham.
1: Passport, spellingnya ada P-A-S-S-P-O-R-T. Passport. Wow. Benar kan ya?
3: Betul.
1: Aduh takut
0: tiket ngasal. Juga butuh gitu ya.
1: Nah.
0: Mau naik pesawat.
1: Itu.
2: Mana tiketnya?
1: Tiket. Udah bawa semuanya, tiket enggak bawa. Pupus sudah liburan kita. Aduh. Apalagi sampai ketinggalan pesawat itu jangan.
2: Betul sekali.
1: Yang perlu kita bawa adalah time management. Lanjut kak. aku bingung tadi.
0: Iya sih. Time management betul, karena aku pernah tinggalin pesawat sekali, teman-teman.
1: Oh iya ampun, Kak. Aduh, kemana itu, Kak?
0: Untungnya itu di Jakarta.
1: Oh iya ampun, untung
0: dan
1: ya.
0: Dan itunya sendiri, jadi panik kan. Itu pertama kali naik pesawat dan sendiri.
1: Ya Allah.
0: Dan Soekarno-Hatta besar sekali ya.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya untuk kita sendirian itu terlalu itu, guys.
2: Kayak, wow. Itu seperti kota bagiku.
0: Overwhelming, ya.
1: Jadi waktu itu tuh, pas traveling yang ke Semarang itu, kan pulang kan... Om bilang pakai pesawat. Terus kata abang, mending gak usah deh, soalnya gate-nya tuh
0: iya jauh.
1: Kayak berjalan dari situ dari Pagar Dewa ke rumah, kata, "Ya, mikir kayak mana bawa mama, bawa backpack, bawa
2: selai." Pantas lah ya orang tua tuh bilang kayak berangkat jam 8, jam 2 pagi itu udah ada
1: di betul. Jadi ya udah naik bis aja, naik bis, enggak turun-turun, nyampe ke rumah baru turun.
2: Itu gimana, Kak? Kejadian yang bisa
0: itu karena itu pertama kali aku naik pesawat dan sendirian juga, padahal nggak telat sebenarnya di bandaranya itu udah satu jam sebelum kita apa kalau kita masuk ke itu area
1: boarding pesawat,
0: boarding ya. Cuman karena pertama kali sendirian di situ, aku kayak orang linglung. Jadi bulak balik akhirnya pesawatnya udah itu.
1: By the way, Kakak keren sih. Sendirian kenapa? Pertama kali.
0: Itu karena ikut program tadi.
1: Oh.
0: Ya kan ke Jakarta, ke Jakarta pulangnya kan. Pulangnya tapi sendiri-sendiri kan. Karena yang lain-lain ke udah provinsi lain-lain ya. Jadi aku sendirian sekali tuh di itu.
1: Iya.
0: Jadi linglung.
2: Jadi beli tiket ulang.
0: Beli tiket ulang. Untungnya ada potongan lah gitu.
1: Oh.
0: Itu pelajaran tadi. Itu sih apa ya?
1: Time management of
0: juga kita traveling, kita banyak belajar.
1: Iya sih, betul. Ya,
0: jangan linglung, jangan malu ya. Tanya-tanya aja karena
1: terus,
0: orang enggak kenal juga.
1: Jangan
0: kan
1: terlalu berleha-leha.
0: Iya. Betul.
2: Apa itu berleha-leha, Kak?
0: Bahasa Inggrisnya apa?
1: Enggak tahu.
2: Apa ya berleha-leha?
0: Enggak,
1: bermalas-malasan.
2: Iya, apa sih bahasa Inggrisnya?
1: Bermalas-malasan itu apa, Kak? Lazy.
3: Lazy.
1: Lazy-lazy. Iya, masa lazy-lazy. Lazy-lazy. Hebat.
2: Ya seperti itulah. Itu akan menjadi PR untuk kita minggu depan sepertinya ya, kalau kita berjumpa lagi teman-teman ya.
0: Jadi ya itu tadi ya, kita udah belajar banyak dan seru banget
1: malam
0: ini teman-teman. Terima kasih udah sharing-sharing juga pengalamannya.
1: Yeay.
0: Semoga destinasi impiannya bisa segera tercapai ya.
1: Amin.
0: Jangan lupa bagi-bagikan juga nanti pengalamannya kalau udah ke Swiss ya.
1: Iya lagi, Kak.
0: Ini bisa berdua ke Swiss nih.
2: Iya.
1: Oh,
2: double date ya katanya, Kak.
0: Oh, iya. Dan Deswita juga kemana, Des?
2: Thailand aku.
0: Thailand.
2: Aku mau ketemu.
0: Iya. Temu siapa?
2: Nggak ada.
1: Enggak ada.
2: Udah lompat aja. Ketemu makanan-makanan yang ada di sana maksudnya.
0: Amin, kita aminkan semua mimpi.
2: Amin. Kakak juga ya. Amin. Destinasi amin. Next destinasi.
1: Eh, kita belum nanya loh, Kakak impiannya kemana?
2: Ah, betul.
0: Aduh, aku enggak.
2: Dia udah semuanya enggak. Dia jamah.
0: Enggak semuanya. Cuma enggak kepikiran kemana mana. Ah, mungkin yang dekat apa ya? Apa ya?
1: Apa tuh?
0: Jepang mungkin ya?
1: Oh,
0: ini mahal banget ya.
1: Iya lagi.
0: Kayaknya nampungnya lama kalau ke Jepang ya.
2: Aku punya itu.
0: Apa?
2: For your information. Ini satu fun fact ya guys, terakhir ya guys ya.
0: Fun fact nih.
2: Kayaknya fake aja deh. Ternyata aku baru tahu suku yang manjangin leher. Tahu enggak sih yang dia pakai?
0: Yang di Afrika ya?
1: Yang pakai
2: kalau gitu kan. Aku kira itu di Afrika, Kak.
0: Ternyata
2: itu di Asia Tenggara. Itu perbatasan antara Myanmar sama Thailand.
1: Wow.
2: Aku baru tahu.
1: Serius, aku kira dia
2: nama loh. Nama sukunya kalau enggak salah aku Karen. Karen dia tulisannya K A R E N. Dan aku baru tahu kayak, "Hah, ternyata itu di Asia." Aku bilang gitu. Karena katanya makin cewek dilihat cantik
1: makin panjang,
2: makin cantik katanya.
1: Sama yang kayak di anting-anting kan yang cak ulah itu.
2: Betul. Sama yang di lidah juga. Tapi aku enggak tahu itu di mana. Aku baru tahu yang leher itu panjang ada di Myanmar, perbatasan dia.
0: Tapi masuknya ke Myanmar apa ke Laos?
2: Enggak, dia perbatasan Myanmar dan Thailand.
0: Oh.
2: Nah, dia apa di perbatasan. Ya? Enggak tahu aku masuknya Myanmar apa Thailand.
1: Apa ya
2: nanti aku ke Thailand aku tanyain ya.
0: Amin. Ya itu tadi English Lucius kita hari ini bareng Axel, Deswita, dan Kurt. Terima kasih teman-teman udah mampir ke Prodia.
1: Terima kasih juga teman-teman telah mendengarkan yapping.
2: Ini 1 jam lebih ya ternyata ya.
0: 1 jam lebih ya. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Selamat beristirahat malam ini ya. Dan kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya di English Lucius. Teman Prodia kamu tetap di sini karena kita masih menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Prodia RR Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Bye-bye.
2: pendongeng Handa.
4: English Licious, belajarnya enak banget.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam hari ini. Dan teman Pro 2, hasil kurang manis dari timnas Indonesia kita dapatkan hari ini, yang mana Garuda harus mengubur harapan melaju ke semifinal Piala AFF 2026 setelah ditahan Singapura 1-1 di Stadion Jalan Besar Kalang pada Jumat malam ini, teman Pro 2. Dan Indonesia sebenarnya sempat unggul lebih dulu, dan Ragnar Oratmangun membuka keunggulan pada menit ke-47 setelah memanfaatkan umpan dari Tom Haye dan Doni Tripamungkas. Tapi keunggulan itu tidak bertahan lama. Singapura menyamakan kedudukan lewat Ilhan Fandi pada menit ke-66, dan Indonesia juga terus mencoba mencari gol kemenangan. Bahkan di 10 menit terakhir, Sadil Ramdhani, Tim Gipens, dan Beckham Putra dimasukkan untuk menambah daya serang. Sayangnya teman Pro 2, sampai 7 menit waktu tambahan berakhir, skor tetap 1-1. Dan hasil ini memastikan Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2026. Memang hasilnya belum sesuai harapan ya, tapi perjuangan Garuda tetap layak kita apresiasi, teman Pro 2. Dan saat ini kita sudah berada pada pukul 22:12 waktu Indonesia Barat. Selamat malam teman Pro 2 untuk kamu yang baru bergabung, dan terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 dan memilih Pro 2 untuk menemani kamu malam ini, teman Pro 2. Dan masih di segmen untuk special request hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kamu mau mendengarkan lagu-lagu favorit kamu, kamu boleh kasih tahu di 08 11 73 22 330. Kita sapa terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung hari ini. Kita lihat dulu ya, ini ada dari Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam, aku mau izin request lagu boleh gak? Terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh Lara, boleh langsung kasih tahu ya judulnya. Kalau udah tahu judulnya apa, langsung kasih tahu aja di WhatsApp, nanti kita carikan untuk Lara ya. Terima kasih Lara udah gabung malam ini. Ada juga dari, ini bahasa Inggris teman Pro 2, good evening, a special request for an old song, have you ever seen the rain by CCR, dan this song is for those who are listening to this radio. Thank you, regards Toeng. Terima kasih, ini sepertinya teman saya. Terima kasih Pak Toeng, selamat malam, semoga malam ini semuanya lancar, istirahatnya juga nyaman. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang masih mau mendengarkan lagu-lagu kamu, kamu bisa kasih tahu juga di nomor tadi 08 11 73 22 330.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman

mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 di Stadion Mai Dinh Hanoi, dan Vietnam sempat unggul lewat Nguyen Dinh Bac di menit ke-18, dan Kamboja kemudian berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui Lago Bento, teman Produa. Tapi Vietnam kembali bangkit dan blunder pemain Kamboja pada menit ke-84 membuat Vietnam kembali memimpin pertandingan sebelum Nguyen Dinh Bac mencetak gol keduanya 3 menit kemudian. Skor 3-1 bertahan sampai peluit akhir, dan hasil ini membuat Vietnam finish sebagai juara grup A dengan 10 poin, dan Singapura berada di posisi kedua dengan 8 poin, sementara Indonesia harus puas di peringkat ketiga dengan 7 poin dan gagal melaju ke semifinal. Jadi semifinal Piala AFF 2026 kali ini harus berlangsung tanpa Indonesia, teman Produe, dan kita harus tetap semangat ya, dan kita doakan dan nantikan juga semoga di pertandingan selanjutnya di turnamen terdekat Indonesia bisa bangkit dan meraih hasil yang lebih baik tentunya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di hari ini edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan ada kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2, mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Cerah Jiwa. Cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata, perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian, terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Tapi yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah. Tapi sudah pasti yang terbaik."

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli. Maksudnya, menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Exploduje web.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 untuk pagi hari ini, Universitas Islam Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, UINFAS Bengkulu, berencana membuka program studi psikologi sebagai langkah strategis kampus dalam memperluas layanan pendidikan tinggi sesuai kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Rektor UINFAS Bengkulu, Dr. Kiai Haji Khairuddin MAG, yang didampingi oleh jajaran dalam diskusi bersama anggota DPD RI, MPR RI, Apoteker Haja Destita Khairilisani, Espam MSM pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Rektor mengatakan bahwa pengembangan kampus membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk para wakil rakyat untuk mempercepat proses yang dimaksud, dan dukungan tersebut penting untuk mempercepat pengembangan UINFAS sebagai perguruan tinggi negeri Islam di Bengkulu. Demikian, aku Vidya, teman Pro 2. Demikian info Pro 2 pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliki aku JJ nih, lewat lagunya Maria ya. Sudah temani kita hingga pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini ya, VDM hadir menemani kalian sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan buat kalian semuanya, mungkin pagi hari ini karena hari ini adalah hari Sabtu, jadi mungkin ya banyak yang kembali ya, sembunyi di balik selimut ya teman Pro 2. Terus jadi ya memang yang namanya weekend itu kadang adalah waktu untuk istirahat ya. Jadi ya kalau seandainya kamu merasa pagi-pagi ini masih butuh energi, harus menyimpan, maksudnya harus masih harus menyimpan energi kamu ya. Ya enggak apa-apa sih teman Pro 2 ya, lanjutin aja istirahatnya. Tapi jangan kesiangan bangunnya, karena gimana pun tubuh kita butuh untuk mendapatkan matahari ya. Walaupun kita gak tahu nih kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa gitu ya. Harusnya jam 6:30 ini udah mulai terang ya teman Pro 2. Tapi kalau dilihat nih agak mendung gitu. Mudah-mudahan sih cuacanya hari ini bersahabat ya. Jadi buat kamu nih Sabtu pagi ini ya, yang saatnya sudah pada bangun ya, tarik nafas, terus siapin energi positif buat menikmati akhir pekan. Dan buat kamu yang masih rebahan ya gak apa-apa, tapi jangan kelamaan ya. Bisa nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai nanti jam 10. Jadi mau santai di rumah, jalan-jalan, punya kondangan, punya agenda seru hari ini, tetap semangat dan jangan lupa untuk nikmatin setiap momennya. Oke? Selamat menikmati Sabtu pagi teman Pro 2. Pida akan hadirkan kembali lagu-lagu berikut.

0: Teman Pro 2 ada Park Ge Hoon featuring Kang Byongs ya, lewat lagunya Play With Me. Dan sudah ngantar kita hingga pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih Pida temenin tentunya di Spada. Untuk kali ini Teman Pro 2 Pida bakal sampein, bukan Pida sih, tapi ada Kak Evi yang bakal menyampaikan mengenai perakiran cuaca untuk hari ini Teman Pro 2. Langsung aja ya kita sapa. Halo Kak Evi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar STR dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Pro 2,